0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Pada Lampung.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Teman-teman Pro2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

Sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.

0: dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampu 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada. Hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Gimana teman Pro 2 hari Senin kamu? Menyenangkan? Udah ketemu banyak orang teman Pro 2 dari pagi tadi. Senyum kamu udah banyak banget ya dikasih sama teman-teman di teman kampus, teman sekolah, teman kantor, kerja. Apalagi buat kamu yang punya senyum manis banget karena giginya rapi. Aduh pasti seneng banget buat senyum terus ya. Tapi ada tuh ya kan yang senyumnya mungkin masih agak malu-malu teman Pro 2. Karena gimana ya gitu, mau senyum kadang-kadang gak enak nih karena giginya kurang rapi gitu ya. Atau ada sesuatu yang disembunyikan teman Pro 2. Nah hari ini kita mau ngobrol teman Pro 2 sama dokter yang hari ini udah datang ke studio kita. Kita akan ngebahas tentang senyum sehat, percaya diri meningkat. Penting banget dong ya kan, untuk tahu gimana biar kita juga percaya diri dengan senyum kita. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama dokter gigi Yoga Hatriopar. Halo, selamat pagi dokter.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dokter Yoga pagi hari ini semangat banget, senyumnya manis banget teman Pro 2 gitu ya. Karena juga dokter Yoga ini apa ya, bisa dibilang konsen juga nih bikin banyak orang pede gitu ya dok ya, untuk tersenyum, untuk menunjukkan giginya. Betul. Gitu ya. Dokter Yoga ini adalah dokter gigi Edental Cabang Lampung gitu. Tapi kalau ngomongin sama apa ya, senyum gigi ini sangat-sangat berpengaruh dengan bentuk muka nih dok. Banget.
1: Benar-benar.
0: Berubah benar banget kalau
1: itu fakta.
0: Fakta ya. Mm-hmm. Kita kalau giginya misalnya misalnya kayak agak maju nih misalnya benar. Dok ya. Yeah. Terus kita pakai behel gitu misalnya, itu akan berubah sangat-sangat besar itu pengaruhnya.
1: Benar, kalau misalnya behel itu bikin profil wajah berubah, itu betul, itu fakta bukan mitos. Mm-hmm. Karena first impression orang kalau ketemu kita pasti dilihat dari giginya juga dong. Mm-hmm. Kalau giginya berantakan atau kotor, otomatis ya si lawan bicara bakal menilai itu kan. Mm-hmm. Oh ini gigi orangnya malah kotor, kok gak dijaga. Tapi kalau misalnya first impression giginya rapi, itu pasti dia bakal lebih pede. Dan permasalahan di sekarang itu untuk pengetahuan dari masyarakat kita tuh masih belum secara level tuh belum paham semuanya. Hmm. Tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hmm. Karena ya rata-rata itu kalau belum ada keluhan, belum sakit gigi, dia gak akan ke dokter gigi gitu.
0: Iya, iya. Hampir semua orang ya dok ya, kalau gak sakit dulu baru gak ke dokter.
1: Termasuk gak ke dokter
0: juga
1: bener.
0: Gigi gitu ya.
1: Iya.
0: Padahal gigi ini salah satu hal yang berkata ya selain ini ya, selain berkata fungsinya gitu yang sangat bermanfaat gitu kan, ini juga menjadi sebuah cerminan yang paling
1: bener.
0: Pertama sering kita lihat gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener banget kak. Jadi gimana ya, rongga mulut itu adalah gerbang utama kita kalau kita makan. Mm-hmm. Nah apabila si gigi dan rongga mulut ini bermasalah, maka permasalahan itu bakal menyebar. Mm. Bakal ke pencernaan. Jadi kalau misalnya makan itu tidak terproses di rongga mulut secara halus, secara sempurna. Mm-hmm. Maka produksi dari lambung dan ususnya bakal lebih ekstra bekerja lagi. Okay. Karena memang selain dia gerbang utama juga, ya kalau kita gak punya gigi, kalau kita gak makan kan gak enak rasanya.
0: Iya
1: ya
0: dong.
1: Gak nikmat dong,
0: gak
1: mau
0: nikmat.
1: Makanan seenak apapun kalau misalnya gigi kita ada problem ya pasti gak enak.
0: Benar.
1: Dan itu berpengaruhnya ke sistem pencernaan. Benar. Karena gigi itu investasi jangka panjang. Okay. Jangan sampai bermasalah di terlalu dini gitu. Apalagi kayak anak-anak zaman sekarang itu tuh di klinik saya masih SD, masih SMP tuh gigi permanennya udah hilang, udah gak ada. Oh gitu. Iya. Jadi ya orang tuanya juga belum menyadari hal itu. Oh. Gitu sih.
0: Iya. Dan itu harus sudah disadari dari awal nih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal topik kita, senyum sehat, percaya diri meningkat. Apa nih dok sebenarnya yang membuat senyum tuh jadi sehat, kemudian akhirnya menjadi percaya diri? Apa aja mungkin komponen-komponen yang harus dipenuhi biasanya?
1: Oke, sebenarnya tuh ada kayak jargon gitu ya dari dokter gigi sedunia mungkin ya, se-Indonesia dan sedunia, bahwasanya periksakan gigimu 6 bulan sekali. Mm-hmm. Nah itu hal yang wajib. Ibaratnya itu kita itu kalau di kendaraan ganti oli itu tuh wajib ya. Mm-hmm. Nah pokoknya di kendaraan, nah, anggap aja lah gigi kita ini kendaraan kita yang bakal kita gunakan terus menerus. Dan mm-hmm. itu harus di evaluasi setiap 6 bulan. Mm-hmm. Nah 6 bulan sekali itu yang paling basic kita lakukan sebagai dokter gigi itu adalah scaling, pembersihan karang gigi. Itu basic treatmentnya gigi itu adalah scaling. Mm-hmm. Scaling dulu, kita bersihkan, kita perbaiki oral hygiene. Oral hygiene itu derajat kesehatan gigi dan mulut seseorang. Nah, di oral hygiene ini ada skornya, ada skor 1, 2, dan 3. Nah, apabila dia skor 1 berarti dia ringan, skor 2 dia sedang, skor 3 dia berat. Nah, dokter gigi bakal menilai. Nah, dari oral diagnosa tadi dan periksa 6 bulan sekali tadi itu ketahuan. Kayak nanti bakal dicatat tuh sama dokter giginya di rekam medis. Kakak, ini permasalahannya yang pertama gigi bawah kanan yang belakang ada yang berlubang. Kemudian kakak ini gigi yang sebelah kiri atas itu sudah terjadi penurunan gusi. Nah dari situ kita udah punya deteksi screening. Nah dari situ berarti setelahnya ada treatment lanjutan atau follow up yang bakal kita lakukan. Nah makanya setidak-tidaknya 6 bulan sekali untuk periksa ke dokter gigi itu wajib banget. Itu basic, daripada nanti ujung-ujungnya banyak pasien yang mengeluhkan, "Waru dok, nyesel banget aku baru datang sekarang. Yang seharusnya 6 bulan sekali cuma mengeluarkan biaya yang lebih ringan, jangka panjangnya bakal bisa mengeluarkan uang hingga jutaan gitu." Makanya kenapa dok di gigi itu treatmentnya mahal-mahal? Karena memang dari segi bahan dan alat teknologinya memang dia tinggi kan, lebih tinggi dia. Makanya untuk treatment itu bakal ada hal yang lebih tinggi untuk dari segi biaya. Makanya sebelum hal itu terjadi, maka teman-teman Pro 2 RRI Bandar Lampung sebaiknya itu diperiksakan 6 bulan sekali gitu.
0: Oke, jadi ya 6 bulan sekali itu adalah jadwal yang harus jadwal, kamu betul lakuin teman Pro 2 ya untuk periksa gigi gitu.
1: Bener.
0: Walaupun mungkin kamu gak ada masalah kayak bener gigi gak sakit gitu ya. Itu tetap harus diperiksa gitu.
1: Harus diperiksa.
0: Nah, kalau ngomongin soal gigi ini kan banyak banget nih kayak kita tuh enggak sadar nih dok, apalagi sekarang kan anak muda kalau enggak ngopi sehari enggak enak.
1: Iya, benar-benar
0: gitu
1: banget
0: kan
1: ya.
0: Harus banget gitu ngopi dan itu kan ngaruh banget ke gigi kita juga nih dok.
1: Ngaruh banget. Itu istilah medisnya itu diskolorisasi. Diskolorisasi itu adalah perubahan visual dari lapisan terluar gigi. Jadi gigi kita tuh kan ada lapisan namanya enamel. Nah, lapisan gigi ini lebih kuat daripada tulang. Nah gitu. Nah, lapisan enamel ini ibaratnya itu atmosfer, atmosfer bumi. Nah, jadi apabila si pasien ini dia bad habit atau kebiasaan buruknya itu kayak minum kopi, terus makanannya yang minuman yang berwarna, kemudian makan seblak, kemudian makan mie ayam, kaldu gitu-gitu ya, kayak soto dan lain-lain, itu mempengaruhi ke warna gigi. Karena yang harus di treatment itu sebenarnya yang pertama tuh dari scaling kebersihannya dulu. Setelah kebersihan nanti follow upnya bisa dari, oh nih kamu sudah terjadi diskolorisasi atau perubahan warna. Nah maka kita bleaching biasanya, bleaching. Nah setelah itu baru nanti treatment lanjutnya apakah dia harus dibehel atau ditambel gitu.
0: Oke. Dan ngomongin soal behel juga teman-teman, nanti kita bakal bahas apa lagi, anak-anak muda mungkin udah tertarik nih sama behel.
1: Oh iya gitu,
0: ya,
1: betul
0: kan? Nanti kita bakal bahas, kita bakal tanya sama dokter. Buat kamu yang mau nanya juga boleh teman Pro 2, mudah-mudahan nanti bisa kebaca ya di WhatsApp 081 79 925 925, atau enggak di DM Instagram kita di @pro2bdl ya. Untuk kamu kita tungguin sampai nanti jam 10.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: 9,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: 92,5 Pra 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pra 2 masih nemenin kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pra 2. Udah kemana hari ini? Udah banyak aja yang dikerjain, banyak yang dikonsumsi teman Pra 2, sambil ngemil, sambil dengerin radio teman Pra 2 di 92,5 FM atau pakai aplikasi era digital di smartphone kamu, atau mungkin lagi di mobil berkendara gitu ya, sambil nikmatin lagu-lagu yang dikasih. Kamu juga dapetin informasi juga di teman Pra 2. Apalagi hari ini informasi penting banget ya buat kita semua ya kan, yang pengen punya senyumnya indah, sehat, cantik, karena gigi kita sehat, gigi kita bagus teman Pro 2, dan percaya diri makin meningkat. Oh, udah pasti teman Pro 2, kalau gigi kita rapi, bagus, bersih gitu ya, pasti lebih pede ya kan. Nah, hari ini juga tadi udah banyak ngobrol teman Pro 2 sama dokter gigi Yoga Hatriopar. Sebenarnya dokter Yoga ini dulu udah pernah ngobrol juga di Pro 2 ya, sore di sore ceria gitu. Tapi ya, hari ini kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama dokter Yoga yang ada perbedaan gitu ya. Kalau dulu sempat di klinik lain, kali ini ada klinik yang satu lagi. diceritain. Karena jujur dokter Yoga ini banyak klinik sebenarnya ya. Udah kemana-mana gitu ya ceritanya.
1: Dan melalang buana.
0: Melalang buana gitu. Dan kali ini mau cerita sesuatu yang juga sangat-sangat menarik teman Pro 2 buat kamu. Tadi udah diceritain sama dokter Yoga juga sebenarnya ya apa aja sih yang harus dipenuhi ya untuk memiliki senyum yang sehat gitu kan ya. Terus juga ketika juga jangan sampai kita tuh lalai lah ibarat kata, kebiasaan-kebiasaan buruk atau bad habit kita yang ternyata bisa merusak gigi gitu. Nah, selain itu juga nih teman Pro 2, sekarang anak muda itu karena bisa dibilang mungkin udah mulai ya kerasa ya. Apa ya, bisa dibilang kayak aware atau mungkin juga lebih tahu nih kelemahan diri sendiri. Betul. Gitu. Kalau dulu mungkin pede aja karena enggak tahu kelemahan, tapi sekarang anak-anak lebih tahu nih kelemahan aku tuh di sini gitu. Kelemahan di gigi itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Nah, itu kebanyakan anak muda sekarang pakai behel, Dok, gitu kan. Jadi ya dari mulai sekolah. Sebenarnya kita pengen tahu nih, pakai behel tuh bagusnya dari umur berapa? Terus bagaimana juga mungkin memilih kita tuh benar-benar yakin, oh aku pakai behel deh beneran gitu, Dok, gitu ya. Dan kemana juga harus pakai pakai behel itu gitu, karena banyak juga nih mungkin tawaran-tawaran pakai behel kan, Dok, tapi takutnya malah salah gitu, gara-gara cuma pengen gaya doang malah ngerusak gitu. Boleh dijelasin, Dokter?
1: Oke, teman-teman semuanya, jadi behel itu di zaman yang globalisasi sekarang itu bukan hal yang ini lagi, itu udah jadi hal fashion dan estetika.
0: Betul.
1: Jadi kalau zaman dahulu itu di tahun 90-an, 80-an orang yang pakai behel pasti diketawain. Nah, sekarang kalau zaman sekarang tuh pakai behel tuh udah jadi fashion, udah jadi fashion tersendiri. Nah, kadang memang si pasien ini dia kayak sudah sadar kalau misalnya kayaknya aku perlu behel. Nah, jadi pertanyaan yang paling basic itu adalah, Dok, kapan aku harus memakai behel? Ya, itu dimulai ketika kamu merasa kamu tidak percaya diri lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Dok, di usia berapa ideal memasang behel? Kalau ideal memasang behel itu dari umur 14 tahun atau SMP. Sampai 17 dan 20 tahun. Kenapa begitu, Dok? Karena itu lagi masa fase tumbuh kembang. Jadi sangat ideal untuk dipasang behel dan progresnya lebih cepat. Terus, Dok, kalau misalnya kayak aku yang umurnya udah 30-an dan 35 tahun, apakah aku masih bisa, Dok? Jawabannya bisa juga, tetapi progresnya tidak sama dengan yang saya bilang tadi, 14 dan 17 tahun itu. Nah, di fase remaja itu paling ideal dan paling cepat progresnya. Nah, terus yang kedua ya, yang selanjutnya, berapa lama, Dok, anak aku bisa pakai behel? Berapa lama, Dok, aku pakai behel? Itu jawabannya itu ada dua. Yang pertama itu jawabannya gak tahu, yang kedua itu jawabannya gak ada. Karena tidak ada SOP, teoritis jurnal kedokteran gigi yang menyebutkan bahwasanya memasang behel itu sekian tahun, sekian bulan. Itu tidak ada patokan prognosa. Prognosa itu ramalan suatu treatment penyakit, nah, atau perawatan giginya. Nah, jadi jawabannya itu ya tergantung kasus gigi seseorang, tergantung rutinitas si pasiennya. Jadi ibaratnya itu kalau behel itu kan wajib kontrol 1 bulan sekali. Itu wajib, itu kayak kawatnya kita ganti, karetnya kita ganti, kemudian gigi kita bersihkan. Kemudian kalau ada yang copot kita pasang. Nah, kalau si pasien ini dia tidak rutin, maka long treat apa si prognosanya bakal lebih lama. Karena behel itu bukan one visit treatment, dia long treatment. One visit treatment itu contohnya apa, Dok? Ya kayak cabut gigi, tumble, scaling itu ya kamu datang ke klinik. ya udah selesai, hari itu selesai. Tapi kalau behel, kamu harus berbulan-bulan, berkali-kali kamu harus datang ke dokter gigi setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi gigi kamu yang berantakan tersebut. Nah, apabila kamu lalai terus tidak mengikuti instruksi yang saya kasih tahu, ya kamu bakal lama juga behelnya. Ya kadang, dok aku pengen cepat. Ya kalau kamu pengen cepat, kamu ikutin apa yang saya sampaikan gitu. Jangan makan yang keras dulu, kemudian jangan sampai ada yang copot gitu, maka dia bakal lebih cepat. Nah, terus dok, aku itu kadang kalau udah mulai ngerasa nggak pede kalau senyum, jadi wajahku nggak simetris. Itu penyebabnya apa ya dok? Kalau wajah nggak simetris itu berpengaruh dari gigitan yang satu sisi. Misalnya dia dominan ke kanan doang, kemudian ke kiri doang. Nah, itu mempengaruhi dari jadi masang behel itu sebetulnya tidak sesimpel yang dipikirkan. Jadi jangan sampai masang behel ke yang non kompeten. Artinya ya bukan dokter gigi gitu ya. Jadi masang behel itu yang pertama dilakukan itu adalah pemeriksaan intraoral. Intraoral itu rongga mulutnya kita periksa, dari lidahnya, gusinya, giginya, akarnya, langit-langitnya. Itu kita lihat. Setelah intraoral, kita periksa ekstraoral. Ekstraoral itu luar dari gigi. Jadi wajahnya kita foto. Wajah tampak depan, wajah tampak samping, itu kita foto. Jadi nanti itu ketahuan simetris atau tidaknya. Kemudian pasien kita instruksikan untuk ronsen. Dok, kenapa perlu ronsen? Kan gigi aku aman-aman aja. Oh, belum tentu. Saya aja sendiri gak tahu ini gigi kamu ini aman atau enggak dipasang behel. Nah, siapa tahu ada permasalahan dari lengkung rahang. Ada permasalahan dari akarnya, ada permasalahan dari gigi bungsunya, nah itu kita gak tahu. Dari ronsen itulah kita lakukan pemeriksaan, atau kita sebut pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan dengan teknologi. Contohnya ronsen, CT scan, MRI, nah itu pemeriksaan teknologi atau penunjang. Nah, kemudian baru kita cetak giginya. Kita cetak giginya atas bawah sebagai bahan evaluasi. Ini loh gigi kamu pertama kali datang.
0: Kayak gitu bentuknya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini bentuknya. Nah, di habis itu nanti pas udah mau lepas, nah ini gigi kamu. Dan
0: perubahannya
1: terlihat dari itu. Dan kemudian juga dari si behel juga itu enggak sama ya, kayak saya selalu mengingatkan kepada pasien-pasien saya itu, kamu tuh ketemu saya itu satu hari dalam 30 hari. Nah, kalau satu hari dalam sebulan itu tanggung jawab saya. Nah, 29 harinya itu kamu kan gak ketemu saya nih. Kamu kan di rumah, aktivitas, sekolah, ya itu tanggung jawab kamu untuk ngejaga si behel kamu sendiri.
0: Makan apa
1: gitu. Yang harus dikonsumsi itu apa. Nah, kemudian juga di behel itu dibagi lagi, ada namanya 3 fase behel. Yang pertama itu fase leveling. Leveling ini fasenya itu fase menyelaraskan gigi secara lengkung rahang. Bahasa awamnya itu merapikan lah. Itu leveling. Kemudian fase kedua itu fase retraksi atau fase penarikan. Giginya ditarik. Nah, kemudian yang ketiga itu fase fiksasi. Fase fiksasi itu fase tahap akhir. Dimana si pasien ini sudah hampir selesai dia untuk dilakukan treatment behel. Nah, dari 3 fase itulah kita lakukan treatment. Dan kadang dari rahang atas rahang bawah itu gak sama. Rahang atasnya masih tahap leveling, bawahnya sudah tahap retraksi. Jadi setiap rahang itu beda gitu. Karena rahang atas kan dia pasif ya. Rahang bawah dia dinamis, dia gerak-gerak gitu.
0: Oke, ya jadi tuh teman Pro 2 banyak juga nih ya tahap-tahap yang harus diperhatikan teman Pro 2 ya kan. Jadi buat kamu yang juga mungkin ada mulai kerasa kayaknya emang harus pakai behel deh gitu ya. Di usia berapa tadi udah dijelasin sama dokter, tapi emang berapa lama kamu pakai behel itu belum bisa
1: ditentukan.
0: Iya kan, kamu segera mau pakai behel atau mau masuk ke geng Iyup gitu ya.
1: Apalagi di awal-awal masang.
0: Iya, Iyup banget teman Pro 2. Ya. Tapi emang itu gitu banget ya dok, semua pakai behel pasti iup ya.
1: Pasti ngerasain iup karena dia kan tadinya dia kan enggak ada komponen benda asing di dalam mulutnya. Tiba-tiba dia kaget ya, oh kok sekarang mulut saya jadi penuh. Kok mulut saya sekarang jadi kayak senggol-senggolan. Nah, itu normal. Nanti sering berjalannya waktu nanti kamu bakal terbiasa dengan adanya behel di dalam gigi kamu, di dalam rongga mulut kamu. Iya, itu pun sebenarnya tergantung behel apa yang kamu pakai gitu. Behel itu enggak cuma satu jenis, ada banyak. Iya. Ada yang konvensional, ada yang self-ligating, ada yang safir. Nah, itu banyak. Kalau konvensional itu ya
0: jelasin boleh enggak dok?
1: Boleh. Apa? Konvensional itu behel yang biasa kita lihat di orang yang pakai karet gitu. Itu metode konvensional namanya. Nah, behel ini dia paling banyak dipakai oleh orang. Yang selanjutnya itu ada behel self-ligating.
0: Apa tuh dok?
1: Safely Gutting tuh behel yang tidak pakai karet, dia dikunci.
0: Jadi cuma satu-satu gitu aja.
1: Jadi behelnya itu dipak secara keseluruhan. Kemudian kan kalau yang konvensional itu kan dikaretin ya,
0: dikaretin,
1: ada warna-warninya gitu kan. Nah, kalau konvensional ini nggak pakai karet, dia dikunci, ada kayak grendel gitu, ditek-tek-tek-tek, nah dikunci gitu. Nah dan dia.
0: Tapi dia nggak ganti karet ya bulan dok, kalau gitu.
1: Nggak, warna-warni. Dia cuma ganti kawat. Kawatnya khusus, kawatnya beda sendiri. Kawatnya beda sendiri. Jadi si biasanya sih Safely Gutting ini yang make orang-orang yang benar-benar sibuk atau di luar kota, karena dia kontrolnya itu 2 bulan sekali. Tapi kalau yang konvensional tadi itu sebulan sekali gitu. Nah kalau si Safely Gutting ini, dia itu keunggulannya itu apabila dia lepas satu, nah giginya yang lain itu masih bisa narik. Nah gitu. Tapi kalau misalnya konvensional, satu copot hilang semua tarikannya. Kayak ibaratnya satu pagernya copot, satunya lagi rubuh gitu. Nah kalau si Safely Gutting itu sendiri, dia keunggulannya minim nyeri. Jadi dia gak ngerasain sakit tuh si pasiennya. Dan progresnya lebih cepat 2 kali lipat daripada si konvensional.
0: Oh gitu dong.
1: Iya, kalau konvensional itu pasien masih ngerasain rasa nyeri. Misalnya dipasangnya di pagi ini, ntar malam udah mulai ngerasa nyeri.
0: Nyeri terus dok.
1: Iya.
0: Makan yang lembut-lembut aja sampai gak sanggup
1: rasanya. Jangankan makan, berkontak aja giginya antara atas dan bawah sakit. Sangat sakit gitu.
0: Sangat sakit, betul.
1: Dan nanti si pasien ngerasa, kok sakit dok gigiku, kok gigiku malah goyang-goyang. Ya itu normal, karena di dalam akar gigi itu ada namanya ligamen. Nah ligamen itu yang bergerak, yang diarahin ke lengkung semestinya. Nah Safely Gutting itu solusi dari pasien yang takut rasa nyeri dan sibuk. Kemudian yang selanjutnya itu ada behel, namanya itu safir, seramik. Nah
0: jadi
1: itu behel itu
0: jadi udah kayak mahal banget nih dok.
1: Ya itu kan? yang paling kasta tertingginya kalau dibilang.
0: Safir gitu
1: ya,
0: kan.
1: Safir seramik. Dia behelnya tuh kalau teman-teman bisa lihat, pernah ngelihat itu yang bening-bening.
0: Iya.
1: Bening-bening, nah itu behel itu
0: seramik. Biasanya artis-artis gitu dok.
1: Iya, dia jatuhnya behel ke ada estetik. Estetik dan sebenarnya sih, apakah bisa dok behel estetik untuk merapikan? Jawabannya ya bisa juga gitu. Cuman kalau untuk merapikan itu lebih idealnya pakai yang konvensional atau Safely Gutting. Tergantung kebutuhan dan kesibukan teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau memang kasusnya ringan-ringan aja, ya pakai safir seramik itu bisa jadi solusi.
0: Oke. Dari harganya juga jauh-jauh ya dok ya?
1: Jauh banget.
0: Jauh banget.
1: Kalau konvensional itu sih biasanya bermacam-macam ya. Ada yang 2,5, ada yang 1,7 juta, ada yang 4 juta gitu. Kalau yang Safely Gutting itu ada yang 7,5.
0: Oh di dental ya?
1: Iya.
0: Di dental.
1: Di dental segitu.
0: Segitu. Tapi yang lain belum tentu teman produk dia lebih mahal gitu kan. Nah dokter ini kasih bocoran ya kan, dengan bahan yang sama katanya. Bahan yang sama tapi harganya kalau di dental itu
1: affordable.
0: Jauh lebih murah dibanding dengan beberapa lah ya klinik yang lain gitu.
1: Upsell, dan dia upsellingnya memang nggak tinggi kok, masih normal gitu. Kecuali ya memang teman-teman datang dalam keadaan ya bracketnya hilang atau lepas, ya itu ada biaya maintenance selanjutnya gitu.
0: Jangan sampai hilang ya.
1: Jangan sampai hilang.
0: Iya, apalagi sampai ketelan ya.
1: Iya, apalagi ketelan. Apalagi kalau gara-gara makan geprek 15.000, kamu ngeluarin duit 150.000.
0: Jangan teman-teman dua ya gitu ya, itu harus dijaga. Kalau lepas kamu harus simpen gitu. Paling gak bayarnya ya bayar lemnya lah ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Bayar lemnya.
0: Oke. Karena emang jarang dok gak lepas dok. Biasanya emang ada aja lepasnya. Kayak namanya kita gigit-gigit tulang lah.
1: Iya
0: gitu,
1: iya iya.
0: Macem-macem
1: dok. Iya, biasanya sih pasien itu memang setelah dia treatment behel itu, ketika dia mau treatment behel memasang. Itu di kunjungan pertama itu kita kasih tahu. Kamu 1 jam sebelum pasang itu makan sekenyang-kenyang mungkin. Kenapa dok? Ya karena 3 jam setelah masang kamu gak boleh makan sama sekali. Kecuali minum. Minum jus, minum air putih, minum kopi itu boleh. Tetapi makan gak boleh. Karena 3 jam itu fase dia proses mengeras behelnya. Tapi kalau behel lemnya itu merekat secara sempurna, itu 25 hari. Jadi 1 bulan itu wajib teman-teman itu kalau memasang behel, makan bubur, yang lembut-lembut.
0: 3 jamnya setelah pakai behel kan kita gak boleh makan. Nah setelahnya itu kita gak bisa makan dok.
1: Iya memang gak bisa makan bener.
0: Gak bisa makan ya kan, makannya itu langsung nyeri semua kan gitu. Jadi masuk mulut tuh kayak bubur lagi
1: bener.
0: Gitu.
1: Iya bener, kata statement orang-orang kan kayak beauty is pain.
0: Iya bener, beauty is pain. Udah sakit mahal juga gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi tenang aja teman-teman, kita bisa cari yang agak lebih murah di Edental. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal gigi ini kan macam-macam dok ya masalahnya, yeah. Itu kan kadang kan kalau behel ini karena biasanya karena nggak rata gitu.
1: Iya, yeah, benar.
0: Tapi ada masalah lain nggak sih dok selain yang nggak rata yang emang harus di behel juga biasanya? Hmm.
1: Biasanya sih kalau giginya tuh renggang-renggang, uh-huh. Atau giginya tuh agak maju. Nah, oh. Kalau itu dokter tuh bakal meriksa lengkung rahang. Uh-huh. Nah, dari lengkung rahang itu kan kita dapetin dari hasil cetakan. Nah, jadi dari lengkung rahang itu dihitung per giginya itu, ruangan ini cukup atau tidak. Nah, dok kenapa gigi anak saya renggang-renggang? Berarti lengkung rahangnya lebar. Uh-uh. Hmm. Terus dok kenapa gigi anak saya berantakan? Berarti salah satu faktornya lengkung rahangnya kecil. Dok kenapa gigi anak saya itu agak maju? Ya berarti ada ketidakselarasan ketika di masa kecilnya dulu. Misalnya itu kayak ngemut jempol gitu, kemudian gigit-gigit kuku, iya. Kemudian bertopang dagu, nah itu nggak boleh.
0: Ini juga ngaruh ya, dok?
1: Bertopang dagu tuh nggak boleh di usia tumbuh kembang, dia bakal nanti rahang bawahnya maju kayak cameh gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau gigit-gigit kuku itu dia bakal giginya berantakan atau crowded. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya dia kayak ngisap jempol dan memain-mainkan lidah, itu bisa membuat giginya maju.
0: Iya, sangat gitu. Berpengaruh tuh karena anak aku juga gitu dok ya. Dari bayi itu nggak bisa nggak ngemut jempol gitu, dan itu aduh ngaruhnya di
1: gigi.
0: Gitu ya. Walaupun nggak semuanya, tapi ada yang kayaknya aduh nggak estetik nih
1: gigi
0: satu itu gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Tapi tadi benar kata dokter sih kayak udah gigi maju gitu atau camah. Tapi ada juga dok itu pernah temen dia harus pasang behel karena giginya terlalu mundur yang bagian bawah.
1: Iya.
0: Juga bisa ya dok ya?
1: Bisa. Jadi kalau dia terlalu mundur ke bawah berarti jarak gigitnya itu tidak normal. Mm-hmm. Jadi di gigi kita tuh ada namanya overjet. Overjet itu jarak panjang gigi. Nah, overjet gigi itu antara gigi atas dan gigi bawah ditarik garis lurus secara horizontal. Nah, normalnya itu untuk overjet itu adalah 4 mm. Nah, itu dokter gigi bakal ngukur. Nah, apabila dia lebih dari 4 mm berarti ada tindakan yang dilakukan. Kalau misalnya dia masih 5,5 mm atau 5 mm atau 4,5, itu biasanya si dokter gigi bakal nge-slicing giginya. Slicing itu pinggiran giginya itu kayak dikurangin gitu. Sebanyak 0,5 sampai 1,5 mm. Nah, apabila overjetnya itu melebihi 6 mm, maka tindakannya itu pencabutan. Karena kita mencari ruangan supaya atas dan bawahnya itu normal. Gitu.
0: Oke, jadi ya emang nanti kok selain ke dokter aja deh teman Pro 2 ya kalau misalnya ada masalah. Karena dokter yang paling paham gitu ya. Karena macam-macam masalah gigi seseorang itu beda-beda ya,
1: beda-beda,
0: dok ya. Ada yang mungkin tadi kata dokter caling dan lain-lain, ada yang maju, ada yang mundur, kemunduran gitu ya.
1: Dan di gigi itu ada treatment yang tidak bisa paralel, tidak bisa sekali jalan.
0: Apa tuh, dok?
1: Itu behel dan gigi tiruan. Misalnya gini, dok, aku mau pasang behel tapi gigi geraham bawah aku udah hilang. Nah, bisa gak dok itu menjadi digerakin gitu? Jawabannya ya bisa, cuma tidak bisa maksimal. Karena gigi belakang itu untuk ditarik ke depan itu
0: gitu ya?
1: Dia nanti bakal partial mobility. Berarti dia cuma geraknya separo doang. Berarti kan nanggung tuh gerakannya. Nah, jadi solusinya itu ya pasien disuruh milih, kamu mau gigi palsu atau mau behel dulu? Nah, biasanya bagusnya yang mana dok? Ya bagusnya behel dulu, giginya derapin dulu. Nah, terus gigi aku yang udah hilang itu bisa ngaruh digeser. Ya lebih baik itu dipertahankan ruangannya untuk kamu buat gigi palsu. Nah, jadi gak bisa berbarengan. Nah, jadi kayak dari behel itu tadi kita selaraskan giginya, kita rapiin. Setelah dilepas behel ya baru kita cabut. Dia gak boleh berbarengan antara gigi palsu dengan behel. Itu gak boleh berbarengan.
0: Tapi bagusnya tadi behel dulu ya?
1: Behel dulu
0: baru gigi palsu.
1: Baru gigi palsu, benar.
0: Jadi ya, dan itu juga kamu juga harus apa ya, bisa bilang ya tanyakan juga sama dokter gitu ya kan. Dokter juga akan menjawab sesuai ya kan yang mana yang paling tepat gitu untuk pasiennya nih, teman berdua ya kan. Oke, kalau ngomongin soal behel ini kan bisa dibilang sangat-sangat menjadi menarik buat anak muda juga nih dok, yeah, gitu bener. Ya bisa dibilang ada yang bahkan sebenarnya giginya rapi dok cuman karena estetika atau ya, ada yang pengennya katanya nirusin wajah, itu bisa nggak sih dok, bener atau enggak?
1: Bisa. Jadi di bawah telinga kita itu di pipi kita lah ya, di pipi dekat bagian jawline itu ada namanya otot masseter. Coba gini, nanti lihat di Google otot masseter itu apa. Jadi otot masseter itu adalah otot pengunyahan. Jadi apabila kita dominan ngunyah sebelah kanan, maka pipi kanannya bakal lebih gembung daripada sebelah kiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi bagaimana dok caranya supaya saya tuh simetris? Yang pertama itu dengan menggunakan behel, yang kedua itu dengan dari kamu diri kamu sendiri. Apa itu dok? Ya kamu ngunyahnya harus kedua sisi.
0: Ganti-gantian.
1: Nah ibaratnya tuh gini loh teman-teman. Teman-teman ngangkat barbel nih, tapi tangan kanan doang. Jadi tangan kanan doang yang gede.
0: Yang jadi
1: tangan kirinya nggak gede. Nah, jadi harus dilatih. Terus, okay. Dok aku nggak biasa ngunyah kiri. Gimana solusinya? Solusinya itu di makanan pertama yang kamu kunyah itu di kanan dulu. Setelah dia sudah halus, baru kamu oper ke kiri. Jadi benar. Pokoknya
0: biar seimbang juga nih otak kanan otak kiri teman pro dua.
1: Iya, tangan kiri harus seimbang, harus balance. Jadi ya. Untuk mensimetriskan profil wajahnya tidak hanya dengan menggunakan behel doang, tapi dari si pasiennya juga untuk mengunyah ke sebelah kedua belah sisi gitu.
0: Oke. Nanti tanya lagi sama dokter teman pro dua. Waktu kita masih ada, jadi kamu masih juga bisa dengerin terus ya di obrolan kita pagi hari ini bareng sama dokter Yoga. Kita bakal tanya lagi ya kan tentang behel atau mungkin juga tentang mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan dari dental nanti dari dokter, boleh kita terus dengerin. Ada lagu yang sudah disiapin buat kamu teman pro dua di pagi ini untuk sepada. Selamat pagi teman pro dua.

0: FM. Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: kami disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hari ini bareng sama gue Imo Fani, teman Pro 2, dan kita bareng sama dokter yoga. Hari ini dokter gigi yoga ya, yang udah datang di studio. Kita juga tadi udah banyak ngobrol juga sama dokter hari ini di kesempatan kali ini ya, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dokter gigi yoga Hat Triopar adalah seorang dokter gigi dari Idental Cabang Lampung gitu. Tadi udah banyak banget dokter yoga kasih tahu kamu teman produk terkait dengan gigi, terutama tentang behel gitu ya. Yang ini mungkin juga pengen dikasih tahu juga nih sama dokter, katanya ada 5 apa dok, 5 perkara ya?
1: Iya, 5 perkara.
0: Apa tuh 5 perkara? Coba kasih tahu ke teman Pro 2 nih, 5 perkara tentang penggunaan behel gitu ya.
1: Jadi ini kan teman-teman bisa kesempatan banget nih kalau ngedengerin ini kan jatuhnya free consultation.
0: Yes, benar.
1: Kalau ke klinik kalian sudah dapat biaya konsultasi nih, bener. Sama biaya admin.
0: Alhamdulillah ya, penyiar dapat bisa ngobrol sama dokter terus
1: iya,
0: nih ya kan.
1: Benar. Jadi sebenarnya pertanyaan kakak tadi itu ada 5 keresahan besar ya dari kaum Gen Z, milenial dan kaula muda tentang apa? Pemicu mereka untuk memutuskan kenapa aku harus pakai behel. Yang pertama itu dari segi malu. Yang pertama itu minder ya, karena senyum. Jadi kayak aku senyum gak pernah lepas dok, aku selalu tutup mulut. Terus angle foto aku tuh kadang kanan, kadang apa, kanan doang, kiri gak bisa. Kemudian kalau di foto, di video, aku lagi take video, aku gak pede, aku malu ketemu orang. Nah itu yang pertama itu dari segi minder atau malu. Nah itu ya harus segera memang cepat-cepat memang harus pakai behel. Kemudian yang kedua itu pengen upgrade diri. Jadi kalau giginya lebih rapi, ya mungkin wajahku bakal lebih enak dilihat orang, lebih enak secara sosial media gitu kalau gigi aku udah rapi. Kemudian kayak profil wajahku gak proporsional. Kemudian aku ingin lebih glow up dan tampil lebih menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh ya kamu sering ngebandingin kamu dengan orang lain, gigi dia rapi kok aku enggak. Jadi kayak ada rasa yang di dalam hatinya itu, teman aku dengan tidak memakai behel dia sudah rapi, aku enggak, berarti aku harus pakai behel gitu. Karena ya kayak ngeliat influencer teman rekan kerja dengan sim yang rapi, otomatis bikin kita pengen, aku kayak pengen kayak dia juga gitu. Terus apalagi zaman sekarang ini kan dikit-dikit sosial media jadi kayaknya ini banget kan apa namanya menjadi keresahan yang harus segera dilakukan untuk masang behel. Nah selanjutnya itu secara profesionalisme atau karir kamu, teman-teman semua. Jadi kayak dok, aku bekerjanya itu sebagai public speaking, aku kerja di bank, aku kerja sebagai guru, aku kerja yang memang menjadi pusat perhatian orang. Dan aku gak mau gigi aku tuh dilihat menjadi kekurangan dari aku gitu. Dia cakep tapi giginya kurang rapi. Dia ganteng tapi giginya jarang-jarang gitu. Jadi first impression orang ke aku pengennya baik. Jangan sampai first impression orang ke aku tuh jelek atau negatif dari minusnya aku tidak rapi giginya. Jadi kayak kamu ketemu klien, masuk ke sekolah ya kan, kemudian interview kerja, kemudian presentasi, membuat konten, bahkan kadang untuk ngedate kencan jadi gak pede, ketemu crush gitu jadi giginya gak rapi.
0: tutup mulut terus
1: apalagi kayak teman-teman yang mau daftar kedinasan kayak polisi, Polri ya, TNI, kemudian IPDN, STIS. Nah itu memang banyak banget pasien kita yang dari anak-anak kedinasan yang masang behel di kita tuh banyak banget. Nah itu dari segi profesional atau karir. Nah selanjutnya itu dari ya investasi dan self reward terhadap diri sendiri. Itu dulu aku belum mampu, sekarang aku udah bisa untuk masang behel. Dan ini waktu yang tepat untuk aku masang behel, karena aku sudah mulai menyadari bahwasanya gigi aku ini harus di upgrade, harus disempurnakan kembali gitu. Karena ya sudah, aku udah ada penghasilan sendiri. Kemudian aku gak mau nunda-nunda lagi terlalu lama. Kemudian ya aku sudah mulai sadar bahwasanya behel itu sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai sekedar biaya atau estetik doang gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kita pakai behel itu ada 2 keuntungan sih. Yang pertama tuh dari segi estetika, yang kedua tuh dari segi kesehatan. Jadi kalau kesehatan tuh yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ya
0: gigi diperiksa ya dok, semuanya.
1: Karena kita tuh semuanya menyadari lah bahwasanya gigi, rongga mulut itu gerbang utama kita untuk makan.
0: Benar.
1: Sebelum makanan itu masuk ke lambung dan usus dan lain-lain, itu pasti dicerna melalui mulut dulu dong.
0: Benar.
1: Nah, kalau misalnya si makanan ini tidak tercerna dan terproses secara maksimal, maka kinerja lambung dan usus bakal lebih ekstra dia gitu.
0: Mm-hmm. Satu aja nggak sempurna, kita nggak enak makan dok.
1: Nggak enak makan, iya, iya. Memang benar. Ya kamu mau makan steak wagyu apapun itu yang harganya jutaan, kalau lagi kamu nggak nyaman untuk dipakai ngunyah, ya kamu bakal rugi.
0: Iya betul.
1: Aku udah bayar wagyu mahal-mahal, tapi aku nggak bisa menikmatinya, nggak ada gunanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi itu sih 5 faktor. Kapan kamu harus memutuskan untuk behel gitu, dari segi profesional karir, dari segi tidak pede, dari segi untuk investasi jangka panjang gitu. Dan perlu diingat lagi, saya garis bawahi sekali lagi bahwasanya behel itu adalah treatment long treatment, treatment jangka panjang, dan kamu harus bersabar gitu. Dan dokter itu dia tidak bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Misalnya, dok aku pengen langsung dipakein karet yang kayak rantai-rantai itu dok. Ya kalau belum waktunya dipakai, jangan kamu jangan dipakai.
0: Dokter yang akan menentukan juga nanti
1: karena,
0: kapan.
1: Karena di dunia medis itu ada namanya stakeholder. Jadi kayak stakeholder itu semua treatment itu berdasarkan tangganya. Udah ada tangga-tangganya. Gak bisa kita bypass pakai lift gitu, gak bisa. Harus sesuai dengan SOP kedokterannya gitu.
0: Jangan cari yang instan, tapi akhirnya juga malah gak bagus. Atau malah membahayakan.
1: Karena dokter gigi tuh gak muluk-muluk deh. Pokoknya kalau gigi kamu udah ada progres secepat mungkin, itu dokter gigi pasti happy. Dan dokter gigi tuh dia bakal gak happy kalau misalnya kamu datang dalam keadaan, dok behel aku copot 5. Ya itu dokter giginya sebenarnya
0: pusing juga.
1: Jadi pusing, waduh ini bakal
0: banyak kerjaan lagi nih.
1: Bakal saya reset treatment nih, bakal saya retreat. Reset treatment itu adalah treatment yang diulang dari nol. Jadi kamu udah ngeluarin banyak biaya, waktu selama berbulan-bulan, tiba-tiba dia copot 5, giginya balik lagi ke seperti semula di awal. Ya udah, berarti kamu yang rugi. Kalau dokter gigi sebenarnya ya gak rugi-rugi amat, ya
0: kan? Dibayar juga.
1: Dibayar dong, juga, ya. Kita tetap masuk ke rekening ya. Cuman kan kamunya, dan kita kan jadi ngerasa, dokternya bakal ngerasa, waduh, apa sayang banget udah nge-spend biaya segini, tetapi copot mulu, reset treatment mulu, jadi progresnya lebih panjang. Jadi kayak temennya mas, misalnya dia masang behel berdua barengan, yang temennya ini cepat progresnya, tapi dianya enggak. Kenapa dok? Ya kan, ya beda. Teman kamu nggak pernah copot, kamu copot mulu bracketnya gitu.
0: Tapi juga kalau ngomongin soal bracket atau juga behel ini kan macam-macam orang emang beda ya dok ya. Ada yang rajin banget, yang makannya juga sembraut lah ibarat kata. Tulang-tulang nggak bisa nggak digigit gitu ibarat kata. Ini kan sangat pengaruh juga. Tapi ada juga nih dok yang pengen pas takut nanti aku nggak bisa makan tulang lagi gitu, aku nanti nggak bisa makan enak lagi gitu ya, ada rasa kayak aduh
1: maju mundur
0: gitu keraguan. Gimana nih kalau dokter mungkin sedikit semangat lah biar ayo teman pro 2 jangan takut gitu, karena waktu kita emang tinggal sedikit lagi. Dokter boleh silakan.
1: Jawabannya ada dua ya. Jawabannya itu pakai behel yang minim sakit tadi, self ligating. Ya yaitu itu daya rekatnya baik banget, dia gak gampang copot. Jadi secara retensi terhadap permukaan gigi itu baik, dia keras dia. Nah, kemudian progres cepet, terus waktunya lebih singkat, dan hanya 2 bulan sekali kamu kontrol, gak perlu sebulan sekali, dan dia lebih kuat, lebih tahan, durability-nya lebih kuat. Nah, kemudian satu lagi ya behel safir itu tadi, itu sangat-sangat kuat, dia jarang banget copot.
0: Iya, mahal dok soalnya.
1: Iya, ada harga, ada kualitas memang. Tapi bukan berarti behel yang lain nggak bisa ada progres ya, tetap ada kok. Tapi
0: konvensional juga sangat berpengaruh.
1: Berpengaruh. Asalkan ya kamunya teman-temannya rajin gitu. Jadi dok, apakah benar kualitas behel mempengaruhi kualitas treatment dari gigi? Jawabannya ya mempengaruhi. Makin bagus behelnya ya makin cepat progresnya. Tapi ya sebagus-bagusnya behel, kalau kamu masih makan ayam geprek juga ya ya bakal lepas juga kalau kamunya nggak bisa melakukan apa yang dokter gigi larang gitu.
0: Ya teman berdua, kalau mau tanya-tanya sama dokter boleh ke Edental ya dok. Di mana kalau di Bandar Lampung, di mana aja dok?
1: Di Bandar Lampung kita cabangnya ada 2. Yang pertama itu di Teluk Betung di Jalan RE Marta Dinata. Itu di lantai 2 dari Daily Wash Laundry. Itu di arah ke Pasar Ambon.
0: Iya.
1: Okay. Kemudian yang cabang kedua itu ada di Edental Kedaton. Uh-huh. Itu ada di Jalan Urip Sumoharjo di pertigaan Klinik Rawat Inap Skosasi. Oh. Di Jalan Urip Sumoharjo.
0: Dokter gitu. Ada di mana itu? Yang dua-duanya ada terus?
1: Saya ada di dua-duanya.
0: Ada di dua-duanya. Bagi waktu aja pagi kadang di sini.
1: Pagi saya di Teluk Betung, siang saya di Kedaton.
0: Oke. Atau cek Instagram boleh ya?
1: Boleh ada Edental Lampung dan Edental Lampung Kedaton itu ada.
0: Udah kalau gitu thank you dokter ngobrol hari ini. Makasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sudah bisa konsultasi gratis.
1: Iya sama-sama terima kasih banyak.
0: Teman Pro 2 dan jangan lupa ya kamu harus bisa menjaga gigi kamu biar tetap sehat, senyumnya tetap indah dan terus percaya.
1: Jangan lupa sikat gigi malam ya.
0: Iya jangan lupa sikat gigi malam
1: sebelum
0: ya.
1: Sebelum tidur.
0: Baiklah kalau gitu terima kasih dokter.
1: Ya,
0: kita ketemu dan kesempatan lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye semua. 2.5

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh, terbaik.

91,2 RRI Malam untuk teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, Liza balik lagi nemenin kalian di sampai siang. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja di 92,5 FM.

0: Di siang kali ini kira-kira gue ngebahas apa ya? Ya, tapi yang pastinya udah gue sediain lah buat kalian nomor 2. Yang pertama gue mau bacain tentang skema keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi MBG masih dikaji. Nah, kira-kira apa sih itu ya? Terus juga dari berita Piala Dunia ya, hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brazil, sang monster Haaland bawa Norwegia 8 besar. Terus juga dari entertainment, gue mau bacain tentang terinspirasi dari kisah nyata, intip sinopsis film Lasri, Arwah Kembang Desa. Semuanya nih bakal gue bacain buat kalian nomor 2, cuma di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang nomor 2. Gimana nih kabar siangnya pada hari Senin ini ya? Ini kalau gak salah Senin pertama kita gak sih di bulan Juli ya? Benar tuh, Senin pertama di bulan Juli. Gak kerasa ya sumpah, kita udah melewati 6 bulan di 2026 dan akhirnya kita masuk ke bulan ke-7 ya. Gimana kalian udah ada inovasi-inovasi terbaru kah di 2026? Karena gak kerasa ya, ternyata bentar lagi 2027 ya gak sih? Karena jujur gue pun gak ngerasa ya kalau tiba-tiba baru aja kemarin tahun baru, baru aja kemarin lebaran ya, tapi ternyata udah bulan Juli. Gak kerasa, bulan depan kita udah 17-an gitu kan. Udah waktu ini bener-bener kerasa cepet banget ya. Jadi mungkin kita mari ya bareng-bareng merasakan, menikmati waktunya sambil request lagu nih buat kalian. Yang mau request lagu bisa banget lewat WhatsApp kita di 081-799-2595 ataupun juga bisa lewat Instagram kita di @prodabdl. Semuanya gue bacain dan semuanya bakal gue tunggu nomor 2. Tapi sebelum itu mari kita dengar lagu yang satu ini nih.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FIFA World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Radenita Lampung.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kamu

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Iya, masih bareng sama Lize atau sama Pradua di santai siang. Di siang hari ini ya, katanya agak mendung gak sih? Kalau di studio sih katanya udah agak mendung-mendung manja ya. Jadi buat teman-teman yang lagi di sekitaran kita Sumberoto ataupun Pahoman ya. Ini Pahoman gak sih? Sumpah gue tuh orangnya jarang jalan-jalan, jadi gue gak tahu nama jalan. Tapi ya buat teman-teman yang lagi di daerah kita Sumberoto nih ya, semoga kalian berkendara dengan aman gitu ya. Terus juga mungkin teman-teman yang baru keluar gitu ya, atau baru mau keluar rumah gitu ya, bisa bersiap-siap bawa jas hujan gitu ya, atau bawa sendal ataupun bawa alat lain lah gitu, supaya bisa menghindari kalian dari hujan gitu ya, basah-basah karena hujan gitu ya. Dan di siang kali ini gue mau ngebacain berita dulu ya. Ini gue agak-agak mindeng banget ya karena lagi pilek. Jadi ya kalau kita udah tahu lah ya, kalau misalnya ada yang namanya sensus ya akhir-akhir ini ya. Kalau gue jujur belum ngeliat dari rumah gue, tapi mungkin udah ada ya kalian yang datang ke rumah gue, walaupun mungkin ya gue nggak tahu gitu kan, mungkin pas itu gue lagi luar. Jadi ya seperti biasa ini kan masyarakatnya diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus nih ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu memang harus penting banget ya, karena kan ini menyangkut sama identitas pribadi gitu ya. Jadi dari Ketua Dewan Komisioner OJK-nya sendiri nih, Friderika Widyasari Dewi ini mengatakan kalau sensus ekonomi ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Oh, lama juga ya. Berarti mungkin ada lagi tahun 2036 ya, mungkin. Jadi ini ingin dilakukan untuk mengumpulkan data ya sebagai dasar penting untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci. Jadi mungkin data-data itu akan dikumpulkan gitu ya, untuk melihat bagaimana sih perekonomian Indonesia saat ini gitu lah. Jadi semoga ya hasilnya bisa mendapatkan hasil yang jujur gitu ya, supaya mungkin Indonesia ini bisa lebih berkembang menjadi negara yang lebih baik.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar.

0: tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

FIFA World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kalau dengar lagunya Day 6 itu biasanya ya pasti ada kabar baru gitu ya, kabar gembira lah dari Day 6, karena nih ternyata anggotanya nih Yongki, ya jujur gue bacanya Yongki ya. Jadi dia nih dipastikan akan kembali lagi sebagai solois dan merilis album penuhnya yang kedua ya, yang bertajuk Youngest ya. Jadi kabar ini nih diumumkan sama JYP pada hari Minggu ya, tanggal 6 Juli. Ini hari apa sih? Hari Senin dong. Ini Senin ya maksudnya ya. Senin ya, jadi dilansir dari Naver gitu. Jadi album Youngest ini jadi penanda comeback solo Yongki sekitar 2 tahun ya, 10 bulan sejak merilis album penuh pertamanya yaitu Letters with Notes ya pada September kemarin 2023 gitu. Jadi dari pengumuman ini juga JYP ini juga merilis teaser perdana yang langsung menarik perhatian penggemar gitu. Jadi dari teasernya ini juga wajahnya Yongki ini terlihat tersebar dari pecahan kaca gitu ya. Jadi ini misterius gitu ya, gimana nih lagu-lagunya nanti gitu kan. Terus kalau dari gue sendiri sih albumnya ya, album yang terbaru dia apa ya, yang pertama tuh ya, yang Microphone sama Down tuh, kalau gak salah tuh gue denger dan itu bagus banget lagunya. Jadi emang semua member Day 6 ini sangat bertalenta di bagian menyanyi gitu ya, karena mereka band ya. Tapi kalau nari ya kayaknya mereka agak kurang ya. Karena terakhir gue ngeliat mereka tuh pas lagi bikin reality show atau apa gitu lah pokoknya, mereka tuh dapat challenge nari Supernova YS, dan ya bagus lah, mereka emang cocoknya nyanyi aja udah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 95 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terbaik.
1: Halo 2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Semen 2,5 per 2 R di matamu teman terbaik kamu. Gak kerasa lah per 2 ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman per 2 yang udah nemenin Liza dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore. Terakhir dari Liza Les Diva, share and express your willingness only with per 2 R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di per 2 R di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah. And now bye teman per 2.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Tim Tekap 308 Presisi Polsek Seputih Banyak, Polres Lampung Tengah mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa seorang wanita berinisial EW berumur 40 tahun. Warga Kecamatan Rumbia, pelaku berinisial ZA berumur 34 tahun, warga Kampung Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tangamus itu berhasil ditangkap di wilayah Gunung Agung Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah pada hari Jumat 3 Juli 2026. Kapolsek Seputih Banyak AKP Hairil Rizal menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Facebook. Setelah beberapa kali berkomunikasi, pelaku mengajak korban untuk bertemu dan korban datang menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di jalan peladangan Kampung Sanggar Buana, pelaku berpura-pura hendak buang air kecil dan saat korban lengah, pelaku mendorong korban hingga terjatuh, lalu merampas tas korban dan membawa kabur sepeda motor beserta barang-barang milik korban. Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor dan telepon genggam, KTP, serta uang tunai dengan total kerugian diperkirakan mencapai 20 juta. Dan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Seputih Banyak untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut dan dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan Kapolsek juga mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati saat berkenalan dengan orang baru yang dikenal melalui sosial media serta tidak mudah percaya untuk melakukan pertemuan di lokasi yang sepi untuk menghindari tindak kejahatan.

Kanwil Dijen Pemberendaharaan atau DJPB Provinsi Lampung menyatakan berbagai indikator menunjukkan ekonomi Lampung tetap kuat. Konsumsi masyarakat menjadi penggerak utama, sektor investasi terus tumbuh positif, dan inflasi bergerak naik terkendali. Dalam kondisi tersebut, APBN hadir sebagai instrumen fiskal yang menjaga perputaran roda perekonomian untuk berjalan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam rilis resmi DJPB Lampung, perekonomian dunia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, perlambatan perdagangan internasional, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta pergerakan harga komoditas global masih memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Di sisi lain, kabar baik datang dari perdagangan internasional, di mana kegiatan ekspor dan impor Lampung menunjukkan peningkatan signifikan. Sampai dengan April 2026, aktivitas ekspor meningkat hingga 29,91% dan 43,29%. Didukung dengan peningkatan ekspor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Sementara aktivitas impor tumbuh dengan kenaikan 37,69% dan 51,56%. Didukung dengan peningkatan impor konsumsi dan bahan baku penolong. Dan dengan demikian, Lampung mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 332,19 juta US dollar pada perdagangan bulan April tahun 2026.

0: Demikian Info Pro 2 untuk sore hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id. Dan jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gil Lukas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sepak Bola, Rudu RR Bandar Lampung, teman bola kawan. Good morning Canada time.
1: Teman bola kawan. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 9,5 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ini kamu ditemani Fasa Salsabila
1: dan juga Gilbert Lucas, teman kamu sampai dengan jam 5 ya.
0: Yes, coba di sore ceria di Pro 2 Bandung Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: selamat Fasya dan selamat sore juga ya.
1: Yo, ada Fasya dan juga Gib Lukas, teman kamu di sore hari ini. Kita bakal ngebahas banyak hal.
0: Benar banget.
1: Dua, ya. Dan pasti kita bakal ngobrol juga sama narasumber.
0: Iya, karena hari ini ada narasumber yang lumayan spesial sih menurut gue.
1: Iya, di hati Fasya juga. Kayaknya ya. Yaudah, pokoknya kalau kamu

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria. Oke, selamat sore teman Pro 2.
2: Yes.
1: Kali langsung ini aja. Kita masih kita masih bersama Fasya dan sama Lukas ya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang lumayan spesial. Bukan lumayan sih, spesial banget
2: spesial
1: menurut
2: banget.
1: Gue.
2: Yeah.
1: Mungkin boleh
2: pakai telur soalnya. Karetnya 2.
1: Boleh terus, masuk.
2: Ini. Referensi gue terlalu, gue lapar soalnya. Sorry guys ya.
1: Okay.
2: Sorry guys ya.
1: Ya. Maklumin ya guys, maklumin. Mungkin boleh say hi dikit-dikit
2: say
1: dulu.
2: Hi, iya, kenalan dulu sama teman Pro 2.
3: Oke. Okay. Halo.
4: Boleh banget
3: dong. Hai teman-teman.
1: Jadi narasumber kita kali ini tuh merupakan duta genre dan juga bendahara umum dari Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Mungkin boleh kenalan dulu kalian.
2: Yoi, namanya siapa? Akun Instagramnya apa?
1: Ya,
2: akun TikToknya apa? Akun second TikTok.
1: Sorry.
2: Jatuhnya doxing ngomong-ngomongnya. Sorry.
1: Mungkin dari yang sebelah kanan dulu.
5: Oke, sebelumnya perkenalkan kak, nama aku Mayang Bulan Kalista, akrab disapa Mayang atau Sayang teman-teman.
2: Wow.
5: Karena Sayang adalah sahabat Mayang.
2: Oh,
5: seperti
2: gitu.
1: Berarti kalau misalnya Lukas manggil Sayang boleh dong?
5: Boleh kak, karena termasuk dari sahabat Mayang.
1: Okay.
2: Tapi kan sebelum ke situ kan harus kenalan dulu kan? Enggak. Yuk lanjut aja. Kita lanjut yuk.
6: Oke, kalau tadi Mayang ada Sayang gitu, di sini juga ada Revi. Halo teman Pro 2. Perkenalkan aku Reviana, Revi tepatnya. Aku merupakan bendahara Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung yang hari ini akan menemani Mayang untuk ngobrol gitu ya, ngobrol seru-seruan gitu. Salam kenal teman-teman Pro 2.
2: Salam kenal juga. Kenapa salam kenal? Salam kenal juga untuk Bu Ben ya.
1: Bu Ben. Oke, bener. Bendum gak sih?
2: Bendum ya.

0: Anda kok jadi duta?
1: Ah, gua kalau masalah rencana payah. Oke. Okay. Kita makanya tanya-tanya mereka aja nih, ya, ada Mayang dan
0: yang
1: juga
0: yang ahlinya kan.
1: Iya, dan Revi gitu kan. Kalau Mayang kan berarti duta ya?
2: Betul, Kak. Duta Genre Provinsi Lampung.
1: Tahun ini.
2: Tahun 2025, 2025. Tahun kemarin.
1: Oke, okay. Berarti ini penghujung ya.
2: Iya, di penghujung hari.
1: Iya. Kira-kira kapan lagi berarti duta genre bakal
2: start? Spill enggak ya, Kak?
0: Wah, spill udah enggak sih?
1: Sorry, ya,
0: ada teman-teman produ pengen dia.
1: Benar.
2: Sih, Kak. Tapi yang pasti sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi mungkin ya.
1: Sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi.
0: Masih banyak nih. Okay. Yeah. Kita berdua bisa daftar gak?
2: Bisa kak, langsung aja sekarang. Boleh.
0: Di bawah ini.
1: Kayaknya dari pandangannya tadi ya, kalau ke lu, kayaknya mereka considernya kayak bisa. Yeah. So gue kayak udah tua deh. Gitu kan. Gitu. Ada batas umur gak sih berarti?
2: Batas umur remaja kak.
1: Remaja
2: 10
1: ya?
2: Sampai 24 tahun dan belum menikah.
0: Betul. Kan lu remaja kan? Remaja kan?
1: Bentar, berarti remaja itu secara tidak langsung diklasifikasinya 24 ya?
2: Betul, 10 sampai 24 tahun.
1: Wow, gue udah enggak.
0: Masa
1: 11 gitu
0: tahun
1: sih? Masa gitu ya? Oke, oke. Tapi kita ngobrol lagi ya. Berarti kalau untuk Duta Genre 2025 berarti kan udah beberapa hal yang udah dilalui ya.
2: Betul
1: gitu
2: sekali
1: kan? Udah beberapa pengalaman juga gitu. Yang paling berkesan deh gitu.
2: Yang paling berkesan yang sempat aku lakukan ya kak. Terkhusus di program Sayang kak. Di program Sayang. Sahabat Mayang. Ini ketika aku berjumpa oma opa di Tresna Werda kak. Di Lampung Selatan. Jadi kita berjumpa langsung ke sana, bersua langsung. Dan kita melihat bagaimana sih aktivitas oma opa di sana gitu kak. Dan ternyata yang menjadi momen spesialnya adalah ketika ada opa, salah satu opa di sana itu yang mengingat aku dengan baik. Karena aku beberapa kali sudah sering ke sana. Jadi sebagai pengganti sosok cucu yang dirindukan. Ih, seperti itu kan. Dan kebetulan aku juga merindukan seorang kakek seperti itu. Jadi kayak sangat-sangat jadi momen spesial di sana kak, seperti itu.
1: Ih, seru banget.
0: Pengen sih gue ikut. Pengen
2: ayo kak sekarang yuk.
0: Berarti genre itu gak cuma fokus di remaja aja ya?
2: Betul, banyak aspeknya kak. Kita ada 3B. Ada balita, remaja, dan juga kita bina lansia. Jadi ada BKB, BKR, dan juga BKL. Seperti itu kak. Fokus kita banyak nih.
1: Balita,
2: 3B, balita, BKR, dan juga BKL. 3B-nya B itu kak.
0: Bina keluarga balita.
2: Iya. Bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.
1: Jatuhnya disingkatnya BRB kan, be right back. Nanti deh gue balik lagi gitu kan. Oke. Tapi untuk kalian sendiri nih, kalau ngomongin tentang Duta Genre kan ya. Ini kan udah berlangsung udah lama ya berarti ya.
2: Sudah lama.
1: Bahkan di Lampung pun gitu ya. Apa sih sebenarnya yang masih jadi PR gitu untuk jadi Duta Genre sendiri? Ini boleh siapa nih? Bendum dulu coba.
0: Ya Bendum. Kalau sebenarnya kalau kita bicara apa sih yang sebenarnya sekarang menjadi PR gitu ya. Ini juga yang sebenarnya yang mau kita perkenalkan gitu ke teman-teman Pro 2 Lampung gitu ya. Jadi itu ada masalah kita yaitu stunting kak gitu. Kami melihat makin kesini gitu ya, masalah stunting itu makin jadi PR gitu ya, terutama untuk wilayah 3T gitu di Provinsi Lampung. Mungkin kalau kita bicara Bandar Lampung itu angkanya tidak terlalu tinggi.
2: Betul.
0: Tapi kalau kita bicara di daerah 3T gitu, yang jauh-jauh gitu, yang di pelosok-pelosok, ternyata stunting ini masih sangat banyak gitu. Oleh karena itu gitu, kami melahirkan inovasi baru nih kak gitu, yang insya Allah akan dibawa oleh teman-teman Duta Genre Provinsi Lampung, ada Mayang dan Reynard, ke nanti ke ajang nasional. Nah di tahun ini ada namanya gerakan 3S, Sinergi Sakai Sambayan.
1: 3S, Sinergi Sakai Sambayan.
0: Betul, 3S. Sinergi Sakai Sambayan. Jadi kan Sakai Sambayan ini merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung ya. Ini merupakan gotong royong gitu kan, kerjasama gitu. Jadi kami bawa nama ini dengan maksud dan tujuan untuk kita menggalang dana kepedulian gitu sebesar Rp2.000 gitu. Jadi kan angka 2.000 itu mungkin terlihat sangat sederhana ya kan. 2.000 biasanya orang pakai 2.000 buat apa sih? Buat bayar parkir. Gitu kan. Tapi dengan kita menghimpun dana sebesar 2.000 gitu ke masyarakat, khususnya ke teman-teman PIKR gitu ya, PIKR dan Forum Genre, itu nanti hasilnya akan kita berikan kepada masyarakat rentan stunting.
2: Betul.
0: Dalam bentuk pangan inovasi gitu. Oh, kita buat inovasi pangannya berupa dimsum. Nah, tapi dimsumnya ini berbeda.
2: Ada yang spesial.
0: Ada yang spesial nih gitu. Dimsum kan makanan kesukaan banyak orang ya.
1: Iya,
0: kita semua.
1: Yeah.
0: Tapi kita buat sesuatu yang berbeda di sini, yaitu dimsum ikan lele.
2: Oh.
0: Nah, coba di

0: Bayangin kak,
1: dibayangin dulu kak,
2: diolah dari lele.
0: Betul
3: sekali. Tapi gue pengen nanya sih kak, berarti kan kalian untuk aduk jaknas pada tahun ini tuh berfokus untuk stunting kan ya, dan inovasinya yaitu dari
0: 3S.
3: Kok bingung? Kayak misalnya dari tadi ngomong dari dimsum ikan lele gitu. Terus kalian tuh kepikiran buat dimsum ikan lele itu dari mana, dan kayak kenapa kepikiran tuh dimsum? Kenapa enggak makanan yang lain gitu?
0: Oke, kenapa? Bener sih. Jadi sebenarnya kenapa dimsum gitu? Karena tujuannya ini kan untuk diberikan kepada remaja ya, Kak. Remaja putri yang pertama. Terus masyarakat rentan stunting itu kan terdiri dari ibu hamil, tentu kan. Ibu hamil, terus ada remaja putri juga untuk mencegah dari anemia gitu ya. Jadi sebelum dia hamil tentunya dari remaja kan sudah diberikan gitu ya, asupan gizi yang tinggi gitu kan, protein yang tinggi. Nah kita lihat di sekitar kita banyak loh ikan lele ini gitu kan, sangat banyak gitu. Tapi kan biasanya nggak banyak remaja yang suka ikan lele.
3: Betul.
0: Tapi banyak banget loh remaja yang suka dimsum. Nah ya kan, kayak jajanan dimsum tuh, dimsum mentai itu kan enak banget ya kak ya.
2: Jadi
0: coba sih gimana caranya kita mengkolaborasikan antara dimsum dengan ikan lele gitu. Pasti yang akan ada di pikiran orang-orang ketika mendengar kata dimsum lele itu akan kayaknya amis deh. Kayaknya warnanya tidak akan menarik deh gitu kan kak. Nah tapi tenang aja, dimsum ikan lele dari Sinergi Sakai Sambayan ini berbeda kak. Karena apa? Karena kami kolaborasikan sama UMKM lokal. Jadi kita guide, kita ajak kerja sama UMKM lokal gitu. Memang skalanya UMKM-nya masih mikro. Ada di Sukabumi ya Kak Mayang gitu. Jadi UMKM ini memang biasa produksi dimsum.
1: Dimsum aja gitu.
0: Dimsum ayam, dimsum udang gitu. Belum ada pernah buat dimsum ikan lele gitu. Tapi di kerja sama kita kali ini, kita ngajak buat kolaborasi buat dimsum ikan lele. Jadi rasanya enak banget tentunya.
1: Kayaknya kalau Kak sama Kak Fasa langsung cobain deh ya Kak.
3: Sangat inovasi loh ya program kerjanya. Karena gue ngerasa ya kayak gak semua orang, apalagi Gen Z ya, suka ikan.
2: Saya suka ikan, tapi
3: suka makanan yang unik-unik kayak dimsum dan apa ya, menurut gue cara pengelolaan itu sangat menarik gitu.
2: Benar. Kalau enggak tadi kan memang berarti menyasar remaja putri ya. Yang memang kan rentan ya, nantinya kedepannya akan menjadi ibu tadi ya. Make sense sih. Tapi kan kalau remaja putri itu biasanya lebih ke red velvet ya. Seblak gitu. Pernah kepikiran enggak seblak dijadiin itu? Seblak
0: ikan lele gitu.
3: Aduh lele godong.
2: Too much banget.
3: Tapi menurut gue sangat cocok sih kalau ikan lele itu di
2: Enggak dong.
3: Kayak misal lele diolah menjadi dimsum tuh menurut gue cocok banget sih, karena kan dimsum memang basicnya dari daging-dagingan gitu.
2: Benar. Dan nanti kita juga bakalan lebih ngulik lagi ya kedalaman dari program kerja mereka tuh tadi 3S ya.
3: Iya.
2: Senyum sapa salam
3: bukan.
2: Bukan. Apa tadi saya lupa, Sakai Sembayan.
0: Sinergi Sakai Sembayan.
2: Untuk teman Prodo yang mau ikutan tanya juga boleh banget WhatsApp 081799255
3: atau di Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.prodo. Wake up, get your suck in my makeup, face, get your makeup, fake blood, fake tough, suck, put your six up, butter, butter, butter, princess, rakes up, jigs up, put your up, get your

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Dan jangan buru-buru juga nikahnya guys, ya kan? Pertimbangin, banyak pertimbangannya loh untuk ke jenjang yang lebih serius.
1: Jangan
0: ya,
1: buru-buru nikah, bener, kerja dulu.
0: Bener, memang udah lama lo nungguinnya, ya kan? Nungguin untuk dia peka.
1: Ya.
0: Kan? Tapi pelan-pelan aja, ya kan? Kenapa kita ngomong gini? Karena kita barengan sama teman-teman dari Duta Gendre.
1: Jadi kan
0: memang, iya,
1: Forum Gendre.
0: Forum Gendre, jadi kan memang harus berencana semuanya,
1: iya,
0: terencana dengan baik.
1: Jangan
0: semuanya
1: buru-buru ngambil keputusan.
0: Benar, benar, benar. Tapi apa?
1: Apa?
0: Apa?
1: Gip, gip, gip. Tadi kita udah banyak ngobrol sih sama teman-teman dari Forum Gendre ini ya. Teman-teman Prodo nggak dengar sih tadi kita ngobrolin apa?
0: Parah.
1: Tadi sih kita ngobrol.
0: Jangan dimarahin, ya, udah biasa aja. Kita ngobrol lagi.
1: Tadi kita ngobrolin tentang dimsum dari Lele itu ya.
0: Iya, itu salah satu ininya ya.
1: Inovasi program. Program yang akan dibawa di Adujaknas 2026.
2: Betul sekali.
0: Berarti itu fokus satu-satunya ya, Pak. Mungkin ada lagi nih.
2: Kalau kita banyak fokusnya, Kak. Kalau di Dimsum Lele itu kita fokus di Si Genting. Sinergi untuk entaskan stunting.
0: Wow.
2: Si Genting sangat filosofi banget ya namanya. Sangat dipikirkan.
0: Gue paling suka nih kalau ada proja-proja itu akronim-akronim.
2: Nah, itu dia.
0: Menyenangkan kayak nebak-nebaknya gitu loh, Si Genting apa ya gitu ya. Apa tadi si
2: Sinergi entaskan stunting.
0: Entaskan stunting. Apa tuh? Di dalamnya ada apa aja tuh?
2: Kalau di dalamnya kita diarahkan dari pusatnya, dari Gendre Indonesia langsung untuk Gendre di provinsi seluruh Indonesia, kita buat inovasi sama-sama. Nah, dari 3S inilah inovasi dari Gendre Provinsi Lampung, seperti itu, okay, Kak. Jadi kita bakal ketemu juga sama inovasi-inovasi dari luar daerah, di dari kita. Dan harapannya apa yang kita bawa saat ini, apa yang sedang kita persiapkan, itu bisa berdampak tentunya, dan juga menjadi langkah awal yang baik nih, Kak, dari Forum Gendre Lampung menuju ke nasional, seperti itu, Kak.
0: Okay. Kapan sih itu berarti?
2: Di bulan September insya Allah,
0: September,
2: Kak. Mohon doanya. Sebentar lagi nih.
1: Oke, kalau tadi kita ngomongin stunting-stunting terus ya, ada gak sih program kerja yang akan kalian bawa di Adujaknas selain dari stunting ini gitu?
2: Ada, Kak. Kita juga fokus di dekat.
1: Apa
2: dekat
1: itu?
2: Ini apa nih?
0: Apa nih?
1: Apa nih? Apa nih?
0: Ayo. Dekat.
1: Apa ya? Tidak jauh.
0: Benar sih.
1: Benar sih, enggak salah.
0: Rabun. Rabun dekat.
2: Rabun jauh Bernadia.
0: Wait. Lagi ngerasain itu ya? Kita lanjut aja.
1: Lagi.
0: Ya, dekat itu tadi apa?
2: Dekat itu sebuah akronim, Kak. Okay. Dari Desa Kelurahan Ayah Teladan.
1: Keren banget.
2: Dari sini kita memfokuskan kepada fenomena fatherless di Indonesia. Jadi untuk ayah-ayah di luar sana nih, atau teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin ini, sebagai seorang ayah hebat, kita selalu mensosialisasikan bahwasannya perlu anak-anak hadir. Perlu ayah-ayah hadir terhadap anak-anak yang ada di rumah. Jadi program inovasi kita adalah Susur Kampung KB, Kak. Di mana Gendre hadir ke daerah desa tersebut dan kita membuat workshop. Workshop parenting dari ayah teladan. Gimana sih caranya ayah-ayah itu menjadi ayah yang teladan untuk anak-anaknya. Dan selain itu, Kak, yang menarik adalah untuk yang perempuan-perempuan nih. Kita juga diajarkan gimana sih kita harus memilih calon ayah dari anak-anak kita. Seperti itu, Kak.
0: Wadaw.
2: Jadi kompleks ya sebenarnya.
0: Tapi itu seru sih, Pak. Gue kayak udah kebayangin betapa serunya gitu kan. Berarti cewek-cewek semua kan?
2: Iya, remaja. Terus, putri.
0: Berarti ada pembicaranya atau
2: betul
0: ada
2: sekali.
0: Apa ya, pematerinya lah gitu ya.
2: Betul.
0: Seru sih.
1: Seru
0: kebayang sih.
1: Karena ya banyak ya remaja, terutama yang perempuan-perempuan kalau milih cowok tuh nyarinya yang red flag malah.
0: Sabar. Sabar, pelan. Sorry, dia sering jadi tempat curhat teman-temannya.
1: Tapi gue emang setuju banget sih sama program kerja karena membangun menyadarkan untuk remaja-remaja zaman sekarang kayak untuk memilah dan memilih gitu.
2: Betul,
1: calon
2: betul.
1: Suami yang akan apa? Calon suami yang akan datang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Karena ya kita enggak bohong lah, berapa tahun lagi kita bakal nikah, cuman ya enggak buru-buru juga gitu loh untuk nyari cowok yang langsung bagus gitu. Tapi kita berproses gitu ya, mencari yang terbaik dari yang terbaik.
2: Betul sekali, Kak.
0: Kalau nemenin cowok dimulai apa dari nol itu ini enggak worth it enggak sih? Kenapa tiba-tiba itu?
1: Beda konteks.
0: Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke programnya. Berarti sebenarnya memang mencakup tentang keluarga.
2: Betul,
0: terus juga gimana caranya untuk kita mempersiapkan, tapi juga tadi berarti ada apa ya, penanggulangannya gitu ya. Kayak fatherless itu kan salah satu dampak gitu yang terjadi. Kan ya. Kalau di Lampung sendiri fenomena yang harus ditanggulangi itu apa sih?
2: Ditanggulangi segera ya, Kak.
0: Iya.
2: Kalau misalnya kita melihat kondisi yang ada itu stunting itu sendiri sih, Kak.
0: Stunting ya.
2: Karena di Lampung Tengah itu kabupaten yang paling tinggi di Provinsi Lampung angka stuntingnya. Okay. Dan untuk di Provinsi Lampung juga di tahun 2024 kita punya capaian, sorry bukan capaian ya, Kak, tapi prevalensi stunting yaitu 15,9%. Padahal harapannya kita bisa di bawah 14%. Jadi kayak kita belum mencapai target dan disinilah Forum Genre Lampung hadir untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Seperti itu, Kak.
1: Untuk membantu ya jadinya.
2: Iya, meminimalisir dahulu setidaknya seperti itu.
0: Iya, padahal rentang 5 tahun ke belakang kita sudah sering banget tuh apa ya dengerin kata-kata stunting, bahayanya dan segala macam. Tapi ternyata masih belum ya. Masih
1: belum aware gitu ya. Kalau tadi kan kita ngomongin stunting terus ya. Kan orang apa ya, orang itu ngeh kalau stunting itu untuk orang yang udah nikah aja gitu. Sebenarnya itu bisa dicegah dari kapan aja sih?
3: Betul. Kalau untuk sebenarnya kalau kita bicara tentang stunting gitu ya. Kalau kita lihat masalah yang ada di sekitar kita itu biasanya kan saling berkaitan ya, Kak.
2: Betul.
3: Dari fatherless bisa menyebabkan stunting gitu ya, karena peran ayah ini tidak hadir gitu kan. Lalu juga bisa mengarah menjadi kesehatan mental yang kurang gitu kan.
0: Benar.
3: Nah, kalau misalkan ditanya sebenarnya dimulai dari kapan sih pencegahan stunting ini bisa dimulai? Itu tentunya dari pas kita masih remaja, pas remaja putri gitu ya. Gimana, apakah kita rajin minum tablet tambah darah gitu? Berapa lama sekali, Mai, kalau minum tablet tambah darah?
2: Kalau untuk remaja putri, kalau misalnya lagi menstruasi itu adalah setiap hari ya, teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya lagi tidak menstruasi itu seminggu satu kali. Jadi kita memang sudah diajarkan supaya kita bisa meminimalisir resiko terjadinya stunting di kemudian hari itu dimulai dari sekarang, Kak, di usia remaja ini.
1: Kayak kalau gue nggak salah ingat tuh kayak 1000 hari sebelum kelahiran, gak sih?
3: Hari sebelum kelahiran gitu ya. Jadi harus benar-benar kita masih remaja harus jaga lifestyle, Kak. Jangan karena kita masih muda semua hal harus kita coba, boleh untuk hal-hal yang positif gitu ya. Tapi kalau aduh jangan banyak-banyak begadang, itu salah satunya. Lalu makan makanan yang bergizi, jangan makan junk food terus gitu.
0: Berarti ini berlaku nggak cuma cewek juga ya, tapi cowok juga?
3: Iya, cowok juga tentunya itu juga punya peran yang penting gitu ya. Lalu pas masa-masa hamil ya, Mai, bagaimana seorang ibu harus bisa
2: memenuhi
3: gizi gitu, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bayi yang ada di perutnya. Begitu.
0: Tapi berarti kalian sering banget ketemu gitu ya, atau mungkin komunikasi langsung gitu sama ibu-ibu yang sedang hamil gitu kan, terus kayak ngasih apa ya, edukasi dan segala macam.
2: Biasanya di posyandu, Kak. Biar langsung kita ke sasaran target dari kita gitu.
1: Tapi pasti pernah ketemu kasus yang aneh-aneh, maksudnya kayak dari ibu-ibunya gitu yang mungkin susah dibilangin.
0: Masyarakat Indonesia itu kan sering banget false belief ya, yang iya kan. Terus juga mungkin dari apa ya, turunan leluhur, mungkin
1: juga
0: serotip atau mungkin juga dari yang lebih tua gitu kan diturunkan. Yang paling apa ya, kasus yang paling bikin kalian ngerasa kenapa gitu ya gitu, atau mungkin paling banyak gitu yang ditemukan,
1: kayak ada nggak sih keresahan ketika kalian turun lapangan kayaknya harus itu nggak dilakuin gitu?
2: Kalau itu kayaknya kita masih ke budaya ya, Kak. Budaya dari nenek-nenek kita yang dahulu nih. Misalnya contohnya deh, contohnya kita di 6 bulan pertama itu kan seharusnya ASI eksklusif ya, Kak. Yang diberikan kepada bayi. Tapi rasa-rasanya nenek-nenek terdahulu ini belum sabar gitu, Kak. Sudah ingin diberi pisang ataupun biskuit, Kak, biasanya.
0: Martabak kan.
1: Jadi kasih diri ya, Kak.
0: Lele. Kecepatan Bu. Ini untuk ibunya, bukan bayinya.
2: Itu sih, Kak, challenge banget untuk bisa kita menjelaskan kembali gimana pentingnya ASI eksklusif dahulu untuk kita berikan di 6 bulan pertama pada bayi.
1: Jadi itu menjadi tantangan kalian banget ya dalam menjalankan program kerja ini. Dan ngomongin program kerja gitu ya. Kita kan belum nge-highlight tentang dari 3S itu. Itu apa sih tadi? Oh, gue lupa.
3: Sinergi sampai sebaya.
1: Kenapa kalian memilih nama itu untuk program kerja kalian gitu?
3: Bener, sinergi Sakai Sambayan gitu ya, Kak. Itu kan berarti sangat amat dekat dengan masyarakat Lampung. Karena itu adalah falsafah masyarakat hidup, falsafah hidup masyarakat Lampung gitu kan, yang artinya gotong royong, tolong menolong gitu, bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya yang ingin kami highlight dari 3S ini ketika kami bawa inovasi ini untuk menuju ke nasional adalah kami pengen kasih tahu bahwa ini tuh bukan hanya sekedar program aja, tetapi ini program yang dibalut dengan budaya gitu. Oh, okay. Ini adalah ini loh falsafah masyarakat hidup Lampung yang kita tuh dengan 2000 mungkin kalau 2000 yang cuma satu itu gak akan ternilai gitu kan. Tapi kalau banyak seluruh lapisan masyarakat ikut bantu gitu kan. Seluruh OPD-OPD pemerintah ikut turun tangan juga, ikut donasi 2000 rupiah gitu. Itu jadi sangat amat berarti gitu. Dan mungkin masyarakat lain dari daerah lain gak tahu apa itu Sakai Sambayan gitu kan. Tapi itulah yang mau kita kenalkan ke mereka.
2: Kita kenalkan.
3: Betul. Begitu juga dengan Dekat gitu. Kalau tadi Mayang bilang bahwa Dekat itu ada workshopnya. Nah kami juga bawa Dekat ini dengan apa ya, dengan budaya Lampung. Jadi anak remaja putri itu hadir bersama dengan ayahnya ikut workshop sekaligus masak.
0: Ih lucu.
3: Masak apa, Mai? Masak seruit bareng.
2: Katanya seruit.
3: Iya. Jadi mereka ayah itu nanti kita akan sediakan gitu ya bahan-bahannya. Jadi mereka quality time gitu lah Kak bahasanya. Ada 10 pasang ya, ayah dan
2: remaja
3: anak
2: dan 10 ayah.
3: Untuk masak seruit bareng di situ gitu. Jadi akan makin deket nih chemistry anak perempuan dan ayahnya begitu, Kak. Jadi,
0: sebutin 3 yang enggak enak dong. Hasilnya enggak pas gua enggak. Tapi itu pembelajaran ya.
3: Betul.
0: Dan itu jadi sebenarnya yang dinilai itu bukan hasil masakannya ya. Tapi kebersamaannya itu tadi ya.
3: Betul sekali.
0: Wow.
1: Mencari kebersamaan dari program kerja itu. Dan menurut gue dari masak itu kan tadi seruit ya. Jadi membawa nilai lokal Lampung.
3: Betul
1: itu.
3: Sekali.
1: Itu yang kita cari. Kadang itu. Kita juga sebagai orang Lampung gak tahu seruit itu apa.
3: Betul.
1: Jadi dengan ada program kerja itu kayak mengenalkan gitu ke masyarakat orang Lampung. Termasuk juga kayak Sakai Sembayan itu kan gak semua orang tahu sih Sakai Sembayan itu. Jadi melalui program teman-teman kita tuh tahu loh, oh ada loh Sakai Sambayan di Bandar Lampung dan bisa dijadikan program kerja untuk mendukung
3: stunting.
0: Iya, mendukung sekali. Iya. Kenapa Mbak? Lanjutin aja nggak apa-apa. Kenapa tiba-tiba gini? Santai aja. Ya tapi memang berarti ini budaya dicampur dengan edukasi ya.
3: Betul.
0: Edukasi dari genre itu tadi sendiri gitu. Kalau untuk kedepannya nanti kan tadi berarti di kira-kira September ya?
2: Iya, September Kak.
0: Nah itu gimana sih berarti ininya? Apakah dipresentasiin secara langsung atau gimana tuh?
2: Kalau perjalanan Adu Jakna sendiri itu sebenarnya udah dimulai dari beberapa pekan yang lalu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita ada kick off terlebih dahulu di mana itu.
0: Oh, kayak bola ya. Oke.
2: Okay.
0: Neymarnya pulang tadi malam. Ya, terus lanjut.
2: Di kick off itu dijelaskan terkait teknis dari Adu Jaknas kompetisi nasional ini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi tidak hanya duta genre yang berkompetisi tapi juga forum genre untuk bisa membawa nilai daerahnya masing-masing. Nah, dari sana kita diberi spend time, Kak. Waktu untuk kita bisa berinovasi. Salah satunya tadi Dekat, Si Genting gitu ya. Dimana hari puncaknya atau kita biasanya nyebutnya dengan Grand Final itu di bulan September. Jadi inovasi-inovasinya akan kita segera kumpulkan ke pusat, ke nasional. Dan di Grand Final itu waktunya kita kalau sebagai duta genre aku mempresentasikan advokasi yang aku bawa. Dan kalau misalnya dari Forgen itu langsung diumumkan dari penilaian-penilaian yang sudah dilakukan oleh juri sebelumnya. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Okay. Berarti timeline-nya sudah lama banget ya dan panjang ya, cukup panjang ya. Dan untuk Adu Jaknas itu akan dilakukan di mana nih? Kalau boleh tahu.
3: Oke, jadi kalau Adu Jaknas tahun ini insya Allah akan diselenggarakan di Jakarta ya, Kak Mayang.
2: Insya Allah, Kak. Mohon support dan doanya.
0: Amin, semoga ya.
1: Membawa nama Lampung ya.
0: Iya loh.
1: Ghost
0: dan budayanya juga gitu kan. Dan nanti juga pasti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan
1: Mayang
0: teman-teman
1: dan
0: kita ya. Mayang
1: dan
0: juga
1: Revi.
0: Untuk nemenin kamu di sore hari ini, keep on tuning di Prodo RRB Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oke, 9.5 peribadi Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya, Lukas, dan narasumber kita hari ini.
1: Yo, iya, ada Revi dan juga Mayang.
0: Ya, tadi kita udah ngobrol banyak sih tentang program kerja 3S, terus kita ngobrol tentang dimsum lele. Dan kita ngomongin tadi tentang apa program kerja yang satunya, gue lupa.
2: Dekat.
0: Dekat. Sayang, banyak lah ya pokoknya. Dan ada pertanyaan lagi sih dari teman Pro 2 gitu. Pesan kalian untuk teman-teman yang pengen ikut berkontribusi atau tertarik data forum gender Provinsi Lampung nih, dan juga harapan untuk kalian dengan generasi berencana kedepannya apa sih?
2: Oke, mungkin kalau dari aku mau izin sampaikan dulu terkait dengan kami mohon dukungannya tentunya, terutama untuk gerakan 3S ini gitu yang sedang berjalan dan insya Allah akan kita bawa ke nasional gitu. Kami mau menyampaikan bahwa ayo masyarakat Lampung gitu ya, kalau misalkan di sekitar kalian melihat bahwa ada nih ternyata yang menggalang dana terkait dengan kegiatan 3S gitu, silahkan untuk berkontribusi, mari berkontribusi bersama, bahwa kami mau kasih tahu bahwa sebenarnya untuk kita bisa peduli, kepedulian tuh gak harus lewat hal yang besar gitu, kita bisa lewat 2.000 rupiah yang kita miliki gitu. Jadi 3S ini harapannya bisa berkelanjutan dan tentunya bisa bermanfaat untuk anak bangsa, terutama mereka masyarakat yang rentan stunting begitu.
1: Oke.
3: Tadi juga ada pertanyaan dan juga harapan terhadap duta gender itu sendiri ya kak. Gimana nih kalau misalnya teman-teman Pro 2 khususnya di Provinsi Lampung mau mendaftarkan diri, mau mencalonkan diri sebagai duta gender Provinsi Lampung? Tentunya nih teman-teman, ayo kita mulai persiapannya dari sekarang ya sayang. Karena banyak sekali proses dan rangkaian perjalanan yang panjang menuju adu jakprov, dan persiapannya gak mungkin hanya siap 1-2 hari saja. Tapi harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan yang ingin aku highlight adalah silahkan teman-teman untuk mulai dari sekarang, bawalah advokasi-advokasi yang berdampak, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Karena kita ingin mengembalikan esensi dari duta gender itu sendiri sebagai role model perpanjangan dari Kemenduk Bangga / BKKBN untuk bisa kita menyebarluaskan vitamin-vitamin gender, dan juga harapannya tidak hanya berdampak untuk diri sendiri, seperti itu kak.
1: Oke. Jadi memang untuk anak-anak muda nih ya, kalau misalnya tadi tertarik untuk jadi bagian di duta gender tuh, udah harus siapinnya dari awal gitu ya.
2: Dari sekarang nih.
1: Benar, siapin apa ide-ide akronimnya juga. itu yang menarik gitu.
0: Karena orang tuh kepo kalau misalnya sesuatu hal yang aneh.
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Unik lah.
0: Unik lebih ke unik sih, kayak kalau misalnya pakai nama-nama asli itu kan kayak apaan sih, kayak udah biasa kureng, gitu, udah kureng. Tapi kalau misalnya namanya unik, pasti mereka pengen nyari tahu gitu, apa sih.
1: Benar. Gue udah kepikiran si puffing block gitu.
0: Oke, berarti tinggal dicari ya maknanya apa dari puffing block itu.
1: Iya, papa. Ah, kafling apa? Ya pokoknya itulah. Oke. Berarti kalau misalnya nanti kan terjadi di September tuh, si apa tadi istilahnya nama ininya?
2: Adu Jaknas.
1: Gitu kan. Udah metain belum sih? Mungkin saingan yang sulit gitu kan. Terus ya atau justru mungkin udah ngeliatin juga program-program yang lain dan ngerasa bahwa wah yang ini yang apa? Yang ini idenya keren juga nih gitu.
3: Tentu ada ya kak, untuk kita menganalisis dari kompetitor yang ada. Tapi karena balik lagi kita ke esensi genre, kita pengen untuk teman-teman di luar sana yang ikut juga lomba yang sama, kompetisi yang sama, sebagai teman bertumbuh.
2: Betul.
3: Nah dari sana kita bisa melihat advokasi-advokasi yang mereka bawa seberdampak apa, sejauh mana, dan sistem yang mereka buat apakah berkelanjutan atau tidak. Nah dari sana kita bisa mengambil inovasi yang bisa kita terapkan juga nih kak di forum genre kita. Dan selanjutnya kak, yang menarik adalah ketika aku melihat dari teman-teman duta genre Indonesia finalis lainnya juga, bahwasannya kita bisa membuat hubungan-hubungan yang sifatnya kekeluargaan walaupun dari jarak jauh. Karena aku ingin meng-highlight-nya adalah kita punya kayak grup gitu kak, di mana kita saling membonding satu sama lain, dan juga walaupun kita belum bersua secara langsung, belum berjumpa secara langsung, suportif dan juga kesan-kesan baik itu sudah ada dimulai dari sekarang, seperti itu kak.
0: Berarti persaingannya sangat sehat ya.
3: Suka banget deh aku untuk kompetisi kali ini.
1: Emang ada ya kompetisi lain yang sikut-sikutan gitu?
3: Enggak ada.
1: Pada sehat?
0: Iya kan? Pada sehat.
1: Sehat semua kan?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Iya kan? Enggak ada kan? Iyalah.
0: Yuk.
1: Oke oke, tapi good luck ya untuk berarti nanti yang berangkat Mayang gitu kan. Mm-hmm.
3: Mayang dan Reinhard.
1: Siapa?
3: Reinhard, partner putra.
1: Nah, kemana nih si Reinhard nih? Si calon ayah nih mana nih?
2: Ayah, telepon dulu sekarang ya.
1: Tapi pernah kepikiran untuk suka gak sama Reinhard? Enggak, bukan itu udah pertanyaannya. Enggak, tapi
0: kan ya bohong gak sih?
1: Apa? Jangan gosip.
0: Oke,
1: okay,
0: next.
1: Iya, next ya. Berarti memang nanti akan berangkat ya di bulan September. Semoga sukses gitu ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga gitu kan. Sekali lagi kalau misalnya teman Pro 2 pengen apa ya, kasih dukungan atau doa, itu bisa melalui apa aja? Berarti?
2: Iya. Bisa melalui apa, Instagram gitu? Kita yaitu lewat at Forum Gendre Lampung gitu, Gendre Lampung gitu. Bisa lihat informasinya di situ terkait dengan bagaimana persiapan Mayang menuju Adu Jaknas, Mayang dan Renald, dan juga tentang kegiatan-kegiatan yang akan kami bawa ke nasional.
0: Oke, okay. Berarti untuk dukungan 3S itu juga di Instagram kalian.
2: Instagram kalian, betul. 3S, entaskan stunting untuk masa depan.
1: Entaskan stunting untuk masa depan. Asik, keren banget ya. Dan pastinya kita juga harus apresiasi karya-karya dari PDD. Siapa namanya?
2: Fadel.
1: Ya, karya-karya dari Fadel.
0: Mungkin Fadel mau say hi dulu enggak ya?
1: Oke, anyway thank you teman-teman ya udah bergabung di sore hari ini, ada Mayang dan juga Revi ya. Dan untuk misalnya teman Pro 2 yang lainnya, sekali lagi di follow aja akun Instagram mereka, BKKBN Lampung ya. Bisa dan, langsung search aja ya, gitu.
0: Dan Gendre Lampung.
1: Betul, Gendre Lampung. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Good luck nanti ke depannya. Dan pastinya Gib Lukas dan juga Fasya masih bakal nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 5. Keep on tuning.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: 105 Pro di Lampung, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama baby, you gonna be the one that saves me.
0: Masih bersama Lukas yang and sedang menjadi vokalis.
2: Gue senang banget karena Inggris baru menang kan, timnas Inggris di pesta bola dunia tadi malam gitu. Dan biasanya mereka abis pertandingan muterin lagu ini gitu, nyanyi bareng, seru banget gitu kan. Cause me,
0: stop gak sih?
2: Sorry. Untuk teman produ yang fansnya Brazil, jangan dong. itu juga ketawa dong. Itu bahkan lebih mengagetkan dari kencang juga. Tapi ya, memang kan kalau ngomongin tentang musik gitu ya, teman Pro 2, ternyata dia tuh gak bisa terlepas dari segala aspek di hidup kita gitu ya. Bahkan sepak bola pun deket banget bahkan sama musik gitu kan.
0: Gue juga deket sama musik sih, kalau lo sendiri deket juga kan.
2: Gue deket banget, gue tuh udah kenal orang tuanya. bukan dalam konteks itu ya deket ya, sorry. Aneh banget. Gue tahu makanan minuman favoritnya. Gitu. Gue tukeran binder sama dia.
0: Oke.
2: Sama musik.
0: Udah. Kayak itu agak offside ya.
2: Iya makanya ya. Okay. Tapi kalau misalnya musisi. Itu kan lain cerita ya. Karena kan pasti ada beberapa musik yang lo suka. Tapi musisi itu kadang-kadang bikin kita agak-agak ribut.
0: Iya. Contohnya Blackpink BTS.
2: Dalam hal yang menyenangkan, maksudnya ribut dalam hal yang menyenangkan ya guys ya. Maksudnya ke situ ya guys ya. Ya kan kayak pencapaian gue segini nih. Oke, kita susul gitu. Sehat.
0: Okay.
2: Iya, ributnya sehat kok. Dan yang satu ini, artis yang satu ini itu punya penggemar yang menurut gue itu banyak banget.
0: Banyak
2: bisa dibilang
0: banget.
2: Militan banget gitu kan.
0: Ya.
2: Bahkan di setiap aspek hidup lo pasti bakalan ketemu fans dari musisi yang satu ini.
0: Iya, gue juga sih fansnya.
2: Iya kan? Ya, kita bakal ngebahas tentang JKT48 ya.
0: Itu mah kesukaan lo, bukan kesukaan gue.
2: Tapi banyak tau, by the way gue bukan WOTA atau fans JKT48 ya, tapi gue memang ngikutin aja. Pertama, klarifikasi pertama. Okay. Yang kedua, itu di setiap aspek hidup lo pasti ketemu sama orang yang ngikutin JKT48, entah kenapa gitu. Taylor Swift juga.
0: Ya, gue salah satunya. Taylor Swift emang super duper banyak banget sih fansnya. Dan dia tuh menurut gue salah satu musisi yang sangat inovasi dari lagu-lagunya gitu. Sangat mengikuti zaman. Walaupun ya kalau misalnya dibilang dia bukan musisi yang baru-baru banget. Benar kan?
2: Dia tuh udah dari kapan ya? 2000-an awal? 2009? 2008? Ya pokoknya sekitar segitu lah gitu kan. Dan awalnya kan bukan pop ya, tapi dia tuh musisi country gitu. Terus dia nanti berevolusi gitu kan, pop, sempat juga cobain genre lain gitu kan. Dan baru-baru ini juga sempat menghebohkan sosial media karena baru aja kawin. Baru aja nikah nih ya kan. Dia baru aja nikah sama Travis Kelce gitu ya. Dan bahkan ini jadi pernikahan yang kayaknya menghabiskan uang banyak teman produk.
0: Jujur banyak banget. Dan kebetulan gue diundang sih kemarin.
2: Oh, diundang. Pakai ini ya, invitation WhatsApp.
0: Iya.
2: Kalau diklik link keluar lagunya.
0: Iya, pakai lagu dia langsung. Tapi karena gue siaran, gue enggak bisa datang. Jadi gue langsung nge-chat Taylor Swift. Mbak, aku enggak bisa datang.
2: Iya, makanya tapi aneh sih. Kenapa tiba-tiba ngundang elu, konteksnya apa gitu. Dan kalau ngomongin tentang pernikahannya ya, teman produ ya, dia ini nikah sama Travis Kelce itu di MSG. Ya kan, bumbu masakan berarti. Gak Madison Square Garden teman Pro 2. Bahkan dia mengundang lebih dari 1000 orang.

0: yang terdiri dari keluarga, teman, sahabat, dan sebenarnya orang-orang yang gak dikenal tapi diikut-ikutin aja. Enggak dong.
1: Yuk, pasti masuk aja yuk. Pasti orang-orang penting semua, sahabat-sahabatnya.
0: Gimana caranya ngumpulin 1000 orang gitu loh?
1: Iya, teman dia banyak, relasi dia banyak. Mungkin dia anak organisasi.
0: Dia sempet danus ya.
1: Iya kan, kita gak ditau. Enggak sih, karena kan dia seorang musisi ya. Dan ya track recordnya udah lama banget sih kak.
0: Aneh banget. Dia sempet ikutan menu.
1: Dia sempet ikut mahapel sih.
0: Sama mapala. Eh udah yuk, serius. Jadi pernikahan ini teman berdua ya itu, ini dipersiapkan dan dilaksanakan dengan tingkat kerahasiaan yang ketat gitu, dan sampai saat ini nggak ada media yang sebenarnya punya akses resmi gitu atas pernikahan ini. Dan selain itu undangannya, kru juga itu bahkan dilarang untuk ngambil gambar.
1: Iya, makanya bukan banyak sih makanya kita private sampai detik gitu. Ini nggak nemu kan kayak dokumentasinya. Iya. Terus mungkin wedding
0: dance-nya.
1: Bukan dong, sampai apa sih lo? WWC? Huh? Wedding
0: World Club apa sih?
1: Enggak, lo zaman sekarang itu kalau Gen Z bukan nyewa fotografer juga, ada WWC-nya. WWC itu wedding
0: wow. Apa sih? Wow.
1: Jadi dia tuh kayak apa ya? Dokumentasi tapi by phone, Kak.
0: Oke.
1: Makanya kita sampai detik ini kan kita enggak nemu tuh dokumentasi dari teman-temannya Taylor, kan kita enggak bisa ngelihat kan kayak nikahannya tuh kayak gimana, konsepnya apa. Sampai seserahannya kita enggak tahu kan. Kita nggak tahu loh, souvenir yang didapetin sama teman-teman kita nggak tahu apa isinya.
0: Diadatin apa
1: enggak? Iya, kita nggak tahu kan.
0: Adat apa?
1: Mungkin dia dikasih. Mungkin dia tarik-tarikin ayam.
0: Apa tuh yang nginjek itu?
1: Nginjek telur.
0: Kita nggak ngetahuin budayanya, tapi kita kebayangin.
1: Iya.
0: Travis Kelce sama Taylor Swift kayak gitu.
1: Siapa tahu mereka dikasih apa sih? Nama. Kalau di Lampung kan dikasih gelar. Kita kan nggak tahu, kamu
0: iya, kasih Lampung. Marga gelar. Iya. Juga ya. Tapi kalau ngomongin tentang gedungnya, bahkan ini sebagai gambaran aja teman produ ya, gambaran angkanya. Kalau misalnya lu pengen nyewa, kalau mungkin lu pengen menyaingi Taylor Swift.
1: Mungkin. nikahnya
0: Madison Square Garden gitu kan.
1: Iya, bisa Amerika, sih. Siapa tahu gitu inspo-nya ya. Inspo nikah dari Taylor Swift.
0: Tapi kelebihan guys, jangan ke situ banget ya. Tapi kalau mungkin ada cita-cita seperti itu. Gedungnya nih, untuk gedung nih ya, itu sekitar 35 juta US dollar hingga 50 juta US dollar.
1: Murah?
0: Masa murah?
1: 50 juta
0: itu dalam kondisi sekarang berarti 1 US dollar ke terhadap rupiah itu 18 ribu, hampir 18 ribu. Berarti
1: mungkin banyak, menghabiskan banyak. Sekitar
0: 35,9 triliun.
1: Oke, kalau lo punya duit segitu akan lo manfaatkan untuk nikah juga gak?
0: Nikah tapi nggak sebanyak itu. Nggak. Gue Ernawan aja cukup.
1: Nggak gerawang sih.
0: Cukup, nggak apa-apa. Gue ini apa tuh gedung wanita, nggak apa-apa. Bagas Raya, nggak apa-apa. Gak
1: yang penting after nikahnya.
0: Iya.
1: Sebagai Gen Z ya, nikah tuh nggak perlu mewah-mewah lah. Tapi kan cepat karena dia musisi pas.
0: Iya benar, makanya.
1: Lebih baik kalau misalnya dia nikah aja coba di KUA.
0: bisa aja. Danila di KUA.
1: Zara Adisti
0: di KUA. Nah, pokoknya nanti kita bakal balik lagi deh untuk ngebahas banyak hal lainnya teman Prodo dari dunia entertainment. Jadi keep on tuning di Prodo Urban Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Hey,

0: Yes, masih di Sore Ceria. Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu ada Gilbert Lukas
1: dan Fasya Salsabila yang tentunya masih nemenin kamu di sore hari ini.
0: Yoi, masih bakal ngebahas hal-hal yang baru-baru aja terjadi ya teman Pro 2 ya. Kemarin tuh ada satu festival yang mungkin bikin satu Indonesia tuh iri sama orang-orang yang datang ke sana gitu ya. Kayak gue liat komen-komen TikTok jatuhnya ke hate comment, tapi yang lucu, ngerti gak sih kayak ah gak worth it anyway, tapi di komen lagi sama akun yang sama emot nangis atau apa stiker nangis.
1: Sebetulnya gitu. Mereka iri sih karena gak bisa datang.
0: Iya.
1: Tapi ya gue juga pengen sih ke sana jujur karena wah emang dream banget sih buat nonton konser dengan ya latar yang sangat indah.
0: Asli sih, tapi vibesnya kena banget sih kalau misalnya lihat visualnya ya, apalagi kalau misalnya lu ada di sana secara langsung gitu kan.
1: Iya, dan kemarin juga rame banyak yang nembak, bukan nembak sih, ngelamar.
0: Ada yang ngelamar, tapi kan ada perbincangannya kenapa ngelamarnya di lagu Oceans and Engines gitu kan. Padahal kan lagunya itu tentang ya broken heart dan apa letting go dan segala macam. Sampai klarifikasi loh orang yang ngelamar itu bahwa ternyata mereka itu lamarnya itu di penghujung lagu Tsunami.
1: Oke.
0: Yang dimana it works very well if you choose Tsunami guys. Itu lagu one of my apa ya favorit gue lah di albumnya
1: Nicki yang
0: apa sih nama album baru album terakhir dia tuh Switch bukan Switchblade dong itulah pokoknya ya saya lupa.
1: Gue nggak terlalu
0: Buzz.
1: Gue nggak terlalu ngikutin Nicki sih, cuman emang lagu Nicki itu sangat apa ya, ya easy listening banget sih menurut gue, apalagi buat orang-orang yang nggak suka lagu pun bakalan suka sama lagu ya Nicki.
0: Benar. Dan sebenarnya di ngomongin tentang Prambanan Jazz 2026 ya teman Pro 2, kemarin tuh berarti penutupannya ya, dan puluhan ribu penonton tuh memadati area rumput untuk duduk bersila, santai, terus
1: menikmati ya? Akhir peka, bukan akhir peka sih, lebih ke momen liburan banget ya, pas banget emang lagi momen liburan. Dan ya menikmati konser dengan konsep agak berbeda menurut gue.
0: Dan menurut gue penampil-penampilnya tuh cakep-cakep banget ya, salah satunya yang gue highlight nih karena ini juga salah satu band yang menurut gue legendaris itu Jikustik.
1: Gue kurang tahu sih.
0: Kapan lagi kutulis untukmu?
1: Oke.
0: Lagi selamat malam duniaku.
1: Mungkin referensi lagu lo terlalu
0: bener-bener, tua. Jikustik. Iya, atau karena saya tua, sayanya yang tua, bukan referensinya. Sayanya udah menuju tua gitu kan. Jikustik itu ada juga tampil di sana dan seribu tahun lamanya tau nggak yang tulis?
1: Tahu.
0: So. Itu kan sebenarnya lagu awalnya Jikustik.
1: Oh.
0: Kau masih ragu. Nah itu. Terus juga kenapa tiba-tiba jadi tebak-tebakan lagu ya, banyak juga apa ya lagu-lagu yang dibawain secara jazz karena kan memang
1: karena kan Prambanan Jazz kan, jadi emang lagu-lagu emang basicnya bukan jazz tapi ya diinovasikan.
0: Benar. Musisinya juga kayak punya beban moral gitu ya untuk membuat ini sebagai jazz karena Prambanan Jazz gitu.
1: Iya. Tapi emang sebagai orang yang nonton juga emang apa ya, gue melihat beberapa lagu yang aslinya bukan jazz dibawakan jazz itu enak. Cuma sayangnya tidak officially keluar di sosial media atau di platformnya.
0: Iya, enggak official release ya. Tapi mungkin aja nanti ada kemungkinan, biasanya kan kayak gitu tuh artis juga cek gelombang dulu gitu.
1: Iya.
0: Kalau sel banyak demand-nya, yaudah deh mereka keluarin versi koplo.
1: Iya. Enggak dong jazz dong. Kan dari jazz,
0: Yaudah, nanti gue juga kalau misalnya jadi musisi, terus juga apa ya, berhasil gitu ya ngebawain lagu orisinil gue menjadi jazz dan works, gue akan ngeluarin itu bersama Jazz No Limit gitu kan.
1: Beda konteks sih jujur.
0: Kurang lagi
1: cuman
0: jokesnya.
1: Emang gimana ya, emang gak semua lagu itu kan dia pertama kali rilis itu kan jazz ya. Dan menurut gue juga semakin kesini tuh lagu jazz semakin kurang. Bukan peminatnya sih, tapi lebih banyak orang yang ke arah genre hip dut gitu.
0: Iya benar, makin pecah.
1: Iya.
0: Tapi juga somehow ini kamer gue malah berkembang sih. Apa ya, pendengar-pendengarnya cuman memang masih niche aja, dari dulu kan memang niche aja gitu kan jazz. Terus juga banyak yang jadi lebih terkait dengan subgenre-nya dibanding genre utamanya gitu kan. Mereka lebih ke, aduh apa tuh subgenre-nya jazz tuh, si Levy itu. Itulah pokoknya tapi sih seru sih, gue pengen banget nonton Nicki di depan Prambanan.
1: Bersama pacar lo nanti, bersama istri lo nanti.
0: Boleh kan?
1: Gue juga pengen
0: romantis.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Tapi gue gak mau ditembak di lagu Ocean Engine, apa? Engines itu sih.
0: Ocean and Engines, lu Tsunami ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya teman Pro 2 penasaran emang Tsunami itu seberapa kenanya sih gitu ya di hati. Lu abis ini dengerin aja langsung gitu ya. Sebelum lu dengerin, coba buka HP lu dulu, Google gitu ya, tsunami lirik, tsunami Niki, tsunami lirik. Ya, gue tungguin ya. Udah?
1: Udah
0: belum? Itu balas chatnya ntar dulu, ntar sabar. Nah, udah ya, tsunami Niki lirik. Udah dibuka. Yaudah, selamat menikmati.

0: The Dress by Dijon jadi lagu terakhir Lukas dan juga Fasya nemenin kamu di sore hari ini di Sore Ceria.
1: Dan terakhir dari kita, Let's Diva Share and Express Your Willingness Only with Pro Ribbon Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro Ribbon Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali udara,
0: tetap di udara.
1: Fasya dan Lukas, bye-bye.
0: Ada gitu-gitu.

0: info tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 101,5 Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2.
0: Di sore kali ini kamu bakal temenin sama gue DJ Ziva dan juga
1: DJ Nathan sampai jam 7 malam nanti sambil bahas seputar School of and Horoscope.
0: Cuma di sore
1: ceria bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya, nomor 2, selamat hari Senin ya Ziva. Hari ini temenin sama DJ Nathan dan juga DJ Ziva. Seperti biasa ya, hari Senin yang pasti mungkin karena identik dengan sekolah ya Ziv ya. Identik juga dengan cinta-cintaan dan juga zodiak-zodiakan.
1: Ya, sekarang dan pasti semua orang tuh pengen tahu gitu ya, ada apa dengan hari ini nih.
0: Betul, karena hari ini kita bakal bahas seputar School Love and Horoscope. Nah, kalau dari school nih ya, nomor 2, kita bakal ngobrolin tentang academic validation. Sebenarnya nilai itu nentuin harga diri lo apa enggak sih gitu.
1: Oh, gue juga penasaran.
0: Gue juga penasaran sih. Kalau selanjutnya ada apa sih?
1: Ada dari love ya, ada kita bakal juga ngebahas tentang platonic relationship. Sebenarnya ini tuh beda dengan hubungan romantis, tapi apa kita nanti bakal ngebahas lebih lanjut.
0: Mulik lebih lanjut gitu. Lagi gitu lah.
1: Dan yang terakhir ya, ada zodiak-zodiak yang paling cocok dengan Cancer nih. Di bulan ini tuh Cancer gitu.
0: Oh ini bulannya Cancer ya, betul. Nah, teman-teman berarti kamu harus dengerin ya yang Cancer nih ya, yang pasti cuma di Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Kepotong tadi ya.
0: Bikin sore kamu makin berwarna gitu maksud Ziva ya, teman bro 2. Enggak apa Ziva.
1: Emang biasa ya di ini apa di setengah-setengahin
0: gitu. Iya, karena biar masih ada obrolan besoknya. Tapi enggak besok juga sih kayaknya.
1: Jadi ghosting itu
0: iya,
1: mah ghosting.
0: Bener. Gitu.
1: By the way, gimana nih Nathan akhir-akhir ini? Apakah
0: apa tuh kenapa
1: apakah,
0: gua?
1: Kan ini libur gitu kan.
0: Libur.
1: Lu nih kayak masih lama gitu kan liburnya, tapi kayak lu tuh kerjanya ngapain sih?
0: Kalau sebenarnya kalau misalnya lo bilang ditanya liburnya masih lama apa enggak, tapi enggak sih. Sebentar lagi kan masuk sekolah gitu kan, SMA. Yang kuliah juga bentar lagi mungkin mau PKKMB dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini mungkin gue kayak ngapainnya itu lebih ke mencari kegiatan aja sih, menyibukkan diri.
1: Oh
0: gitu.
1: Menyibukkan diri di tengah nggak ada kegiatan.
0: Di tengah, gitu. Iya nyari kesibukan aja.
1: Dan
0: gitu
1: nyari
0: kan.
1: Jati diri enggak ya?
0: Aduh itu kayaknya terlalu berat ya membahasnya. Mungkin bisa bahas jam 12 malam baru nongol gitu. Kalau lu gimana sih? Lu kan libur nih.
1: Jujur gue juga bingung sih. Gue apa-apain.
0: Bener kan? Gue juga kayak gitu.
1: Kayak bangun tidur makan tidur lagi, bangun tidur makan tidur lagi.
0: Iya terus doom scrolling kadang-kadang kan ya. Tapi menurut gue doom scrolling itu pasti melonjak banget sih orang-orang di liburan kayak gini. Iya nggak?
1: Jujur gue tuh kayak akhirnya itu tidur pas subuh terus.
0: Gara-gara scrolling.
1: Iya, gue nggak tahu.
0: Ini nggak boleh ya teman berdua, ini nggak boleh.
1: Ini nggak boleh teman berdua. Ini tahu ini bad habit banget. Tapi gimana ya, gue tuh udah nyoba gitu. Gimana sih tidur yang cepat gitu. Tapi tetap aja gak bisa.
0: Bener sih ya. Tapi gue emang juga kadang kayak lo gitu kan. Mungkin kayak gitu tuh timbul karena lo tuh ngerasa lo gak punya apa-apa beberapa hari ke depan. Iya gak?
1: Kok agak ini ya
0: maksud gue tuh kayak gak punya kegiatan, gak punya sesuatu yang penting.
1: Oh iya iya.
0: Kalau gue kayak gitu biasanya.
1: Kok gue malah nyambungnya ke hubungan gitu ya?
0: Astagfirullahaladzim. Enggak. Gue gak maksud kayak gitu. Gue no romantic. Apa sih? Kalau misalnya di komen TikTok gitu.
1: Oh no. Apa? Tidak.
0: Tidak bermaksud tidak romantis,
1: romantis gitu. Oh gitu ya.
0: Gitu.
1: Tapi teman Pro 2 sendiri tuh gimana sih kayak hubungan romantisnya gitu, apa punya kalian tuh punya temen gitu nggak sih, kayak temen tapi tuh nggak ada hubungan romantik gitu.
0: Maksudnya
1: punya
0: gimana
1: Nathan?
0: Tuh
1: kayak platonik karena kita bakal bahas platonik kan. Ziva mau nanya nih ke Nathan, kayak Nathan tuh percaya nggak kalau cewek sama cowok tuh bisa berteman tanpa
0: perasaan
1: hubungan, perasaan.
0: Jujur gue 50-50 sih, karena kayak kadang nih mungkin sebagian orang tuh percaya gitu loh kalau misalnya kalau cewek sama cowok temenan itu kadang ada yang punya perasaan atau ada yang gak punya perasaan. Bahkan menurut gue beberapa temen gue tuh sebenarnya awalnya punya perasaan gitu loh ke seseorang, sama temen lawan jenis dia. Tapi lama-lama tuh mudar berakhir jadi teman aja.
1: Jadi
0: gitu.
1: Jadi platonik gitu ya.
0: Sebenarnya menurut gue emang pasti pernah gitu loh ada suatu rasa suka lah ibaratnya.
1: Kalau Ziva sendiri sih sebenarnya kayak yang percaya sih sebenarnya cewek sama cowok tuh bisa temenan menurut Ziva ya. Kalau menurut teman Pro 2 sendiri gimana nih?
0: Betul.
1: Apakah cewek dan cowok tuh bisa temenan?
0: Temenan tanpa apa?
1: Hubungan
0: tanpa
1: romantis tanpa
0: hubungan romantis.
1: Maksud romantis.
0: Tanpa maksud romantis gitu kan ya. Karena kita perlu perspektif baru
1: nomor
0: juga enggak sih Zif?
1: Iya. Bisa kalian ceritain ke kita ya di WhatsApp kita 081 7995925.
0: Atau bisa juga ke Instagram kita di @sorcerpro2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya Nana Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, itu berdua that was coming from Iqbal Ramadan aka Dilan 90 rindu sendiri 1990.
1: Ya, rindu
0: sendiri. Menurut gua lagu Dilan, lagu-lagunya For Dilan ya, lagu-lagunya For Dilan, terus lagu-lagunya tahun 2000-an itu beneran lagu-lagunya anak sekolah banget. Lo setuju enggak?
1: Gua setuju karena kayak ikoniknya juga tentang sekolah sih.
0: Vibes-nya itu ya, vibes-nya kayak bener, gue bahkan tadi gue sengaja puterin rindu sendiri karena kita bakal bahas sekolah yang mana mungkin lo nggak sampai setahun lagi gitu kan.
1: Iya,
0: sekolah
1: sedih banget.
0: Bahkan gue juga kayak nostalgia dikit lah gitu.
1: Iya sedih banget sih guys, kayak gue tinggal setahun lagi gitu dan lo
0: iya,
1: udah nggak
0: kan, gue nggak akan pernah lagi gitu lo.
1: Lo bakal nostalgia gitu
0: nggak? Gue orangnya nostalgic person sih.
1: Iya kan,
0: asli.
1: Gue juga sih, mungkin gue belum ngerasa ini ya. Cuman kayak gue bakal ngebayangin setelah SMA nih, gue bakal kangen masa-masa ini.
0: Iya, walaupun kayak banyak, gue jujur lebih banyak keselnya sih di SMA. Tapi jujur itu gue kangen gitu loh, banyak keselnya itu gue kangen. Sekarang gue kesel sama apa gitu ya, gitu. Dan juga kayak waktu SMA, mungkin lo kan masih SMA kan, kayak ngerasa ini academic pressure banget tiap hari gitu kan. Kayak,
1: iya, kayak ngejar nilai.
0: Harus nilai.
1: Sebenarnya apa sih yang dicari dunia ini?
0: Demi kan, Allah. Iya lagi, gue kalau misalnya gue udah burn out malam-malam kayak gue ngetik ke temen gue, sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini?
1: Iya kan?
0: Gue kayak gitu, apa gitu loh yang kita cari. Tapi ya balik lagi mungkin emang tuntutan. Mungkin,
1: dan karena kita emang masih remaja juga, jadi
0: iya,
1: yang dicari ya
0: apalagi
1: emang
0: gitu loh
1: nilai.
0: Kalau bukan nilai gitu kan,
1: iya,
0: makanya itu.
1: Emang nilai itu yang menentukan.
0: Menentukan?
1: Bukan segalanya sih,
0: bukan
1: cuma kayak menentukan masa
0: sih
1: depan.
0: Iya bisa dibilang, salah
1: bisa
0: satu
1: dibilang,
0: yang
1: salah
0: menentukan
1: satu
0: masa depan gitu kan. Kayak makanya sekarang tuh banyak banget yang ke-pressure sama academic validation.
1: Iya karena itu juga jadi ukuran utama keberhasilan seseorang gitu lah sih di masa sekarang ya.
0: Iya jujur di masa sekarang
1: banyak
0: kayak
1: yang nganggep kayak gitu.
0: Iya lo kalau misalnya nilai MTK lo gak 99 yaudah lo berarti bodoh gitu
1: ya.
0: Padahal menurut
1: gue gitu,
0: enggak, iya benar.
1: Belum tentu, soalnya kayak lo jelek di matematika tapi lo bagus di seni.
0: Iya gue baru ngomong lagi
1: itu.
0: Lo itu ya, gue ngeliat kok teman berdua si Ziva ini keren banget kalau misalnya merajut,
1: nggak juga ya, nggak juga.
0: Melukis, jujur gue akuin ini banget.
1: Iya
0: gitu
1: sih, kayak gue tuh bad di math gitu loh. Kalau lo apa?
0: Jujur gue bingung sih, mungkin karena gue dari awal tuh kayak nggak ada penjurusan, kayak gue mengerucut kemana tuh nggak ada. Jadi gue kayak jujur bukan sombong, tapi gue merasa kayak oh gue kayaknya yang lainnya tuh aman semua gitu loh. Bahkan
1: kalo
0: MTK
1: lu stabilin ya?
0: Yaudah iya stabil aja gitu. Tapi bukan yang apa sih namanya, kalau misalnya beneran pro di situ tuh
1: apa ya?
0: Menjurus
1: apa-apa?
0: Ahli, bukan apa sih? Apa sih namanya? Gue lupa lagi.
1: Apa ya?
0: Temberudo, kamu boleh jawab kok. Jadi kaget temberudonya. Kayak gak jago lah ibaratnya,
1: oh,
0: gak
1: iya,
0: jago
1: iya
0: di bidang itu. Tapi gue bisa gitu kan. Mungkin ini salah satu buruknya kalau misalnya lo tuh pengen bisa semua tapi nggak bisa
1: satu hal,
0: nggak bisa jago dalam satu
1: itu
0: hal.
1: Itu ada istilahnya tau kalau
0: iya,
1: gue jack of all trades.
0: Iya ya gue tahu,
1: master of none.
0: Nah,
1: master
0: kayak
1: of
0: gitu
1: none.
0: Makanya banyak banget ya, walau teman gue mungkin atau bahkan teman lo juga kadang merasa kalau misalnya mereka nilainya anjlok ataupun nggak sesuai lah sama KKM atau ekspektasi mereka, mereka tuh jadi kayak ibaratnya ngedown gitu kan, down to the down lah ibaratnya.
1: Iya karena lingkungan pendidikannya juga kompetitif gitu masih kan.
0: Bener.
1: Kayak agak ngeri gitu loh, kadang ada temen yang apa ya, kayak sebegitunya pengen nilai
0: bener,
1: sampai kayak gimana
0: sampai
1: gitu,
0: menghalalkan segala cara.
1: Iya, itu
0: bahaya
1: banget,
0: menurut gue itu bahaya. Temen dua jangan sampai kayak gitu menurut gue.
1: Itu salah satu contoh dari ngerinya academic
0: validation tadi
1: ini.
0: Iya makanya banyak juga ya kalau misalnya teman gue udah dapet MTK 99, yaudah mereka merasa divalidasi gitu loh, ternyata mereka beneran pinter matematika gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue academic validation.
1: Iya terus juga kayak kalau misal gagal nih ya, misal kayak gue gak tahu ya, misal kayak ada beberapa orang yang udah dapet 80 cuman merasa 80-90 terus merasa belum cukup gitu.
0: Belum cukup.
1: Kadang ada yang kayak sampai mentalnya terganggu, sampai overthinking, sampai depresi mungkin.
0: Betul, bisa kayak gitu. Makanya kayak banyak ya menurut gue penyebab-penyebabnya dari lingkungan juga. Lingkungan yang kompetitif. Lo kalau misalnya udah masuk kelas unggulan, menurut gue sehat-sehat deh lo. Iya gak?
1: Iya, lo harus kayak nikmatin dunia juga sih.
0: Iya, jangan lupa lihat keluar kelas lo gitu kan. Pohon-pohon di sekitar sekolah tuh masih bergerak gitu loh. Udah gak diem nungguin nilai lo yang tinggi gitu.
1: Itu serem sih jujur.
0: Itu serem menurut gue.
1: Terus takut gagal, terus takut ngecewain juga. Takut ngecewain ortu gitu kan.
0: Iya. Apalagi menurut gue takut gagal itu sih yang bahaya ya. kalau misalnya lo nggak gagal, ya lo nggak nyoba berarti menurut gue.
1: Ya, yang penting nyoba sih.
0: Iya, yang penting nyoba dulu, jangan pernah takut gagal.
1: Terus ada banyak nih dampaknya teman-teman Fabila. Ada yang ngalamin stres yang tadi Ziva bilang ya, terus juga nurunin self esteem, terus juga burnout, anxiety.
0: Itu pasti sih menurut gue, itu kemungkinan Gen Z banget kalau misalnya kena depresi ya, kena anxiety. Pressure.
1: Terus juga nih kita ada beberapa tips nih teman berdua, terus kayak gimana sih ngatasin academic validation nih. Yang pertama itu memahami bahwa nilai itu bukan segalanya guys, itu bukan segalanya.
0: Terus score juga, is not everything lah.
1: Fokus pada proses bukan hanya hasil.
0: Betul. Tuh,
1: kamu gak apa udah put much effort di dalam suatu hal itu, cuman kayak jangan lupa untuk self reward guys.
0: Itu kan hargai diri lo udah berjuang sejauh ini, asik bahasa asik. Gua kayak.
1: Terus yang terakhir ya, mengurangi kebiasaan membandingkan diri.
0: Kayak kenapa sih si Ziva ini dapat MTK-nya 100 sedangkan gue cuma 50? Ternyata Ziva ikut les pribadi. Itu enggak bisa disamain, jujur itu enggak bisa disamain banget ya Ziv ya.
1: Iya, cuman kalian tuh juga bisa lo kayak ya jangan lupa sih tadi kata gue self reward juga teman-teman berdua. Kayak kita tahu kamu udah berusaha semaksimal mungkin, jadi jangan lupa menghargai diri kamu sendiri gitu.
0: Iya, pokoknya intinya diri lo berharga, mimpi kita juga, apa keinginan lo tuh berharga gitu loh. Lo jangan sampai lupa diri lo gitu, ya gak sih?
1: Betul, setuju.
0: Makanya kalau gue ya, kalau misalnya gue lagi burn out, kadang gue tuh lebih memilih tidur-tiduran atau juga bahkan kayak tadi apa namanya bangun sampai pagi gitu kan, kayak gue gak peduli gue mau ngapain, yang penting gue ngerasa itu gue lagi hidup gitu.
1: Yes, bener.
0: Mungkin ya bisa lah joget-joget dikit lah ya mungkin malam-malam.
1: Self reward.
0: Iya, itu self reward.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodi RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Maryam Saputra, surat Al-Baqarah ayat 158.
1: Minasyaitonir rajim.

0: Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPRRI dan segenap angkasawan dan angkasawati Air Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. This is 92.5.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Bantu Lampung.

0: Ya, teman berdua, that was coming from Still Into You bar Paramore. Teman berdua, gitu. Still Into You siapa nih Nata?
1: Enggak, ini emang ke setting kayak gini kok, bukan gua. Gitu.
0: Tapi kayak ngebayangin kayak hubungan romansa gitu. Kalau lu kayak keinget siapa itu?
1: Maksud lu
0: bakal
1: gimana?
0: Kayak ke teman pertemanan kah, apa kayak romantic things? Keluarga kah atau gimana?
1: Kalau misalnya gua tiba-tiba keinget tentang romansa gitu. Kalau romansa berarti ke pasangan gak sih?
0: Pasangan.
1: Kalau gue ya, kalau gue kalau romansa ke pasangan. Tapi kalau tentang entah cinta, perasaan, segala macam itu bisa ke friendship ataupun keluarga gue.
0: Lebih
1: gitu.
0: Luas gitu ya?
1: Lebih luas, iya. Kalau lu gimana sih?
0: Kalau gue sih lebih ke pertemanan sih kalau gue.
1: Karena mungkin lu belum punya pacar juga kan?
0: Dulu punya.
1: Oh iya, maksud gue udah putus juga gitu kan? Iya, aduh, gede banget gue ngomongnya.
0: Tapi kalau misal kayak romansa gitu kayak gimana ya, kayak gue tuh kayak sayang gitu loh sama temen-temen gue. Gue tahu sama orang sayang sama temennya, cuman kayak gue tuh kayak kadang tuh ada beberapa momen tuh kayak anjir, gue nggak siap nih kehilangan temen gue.
1: Iya, lo tuh kayak saking sayangnya tuh lo bersyukur banget punya mereka gitu nggak?
0: Iya.
1: Kayak gitu kan jadi definisinya. Jujur gue juga kadang kayak gitu sih, kayak gila gue bersyukur banget punya teman-teman gue yang kayak sekarang, kayak ternyata mereka baik gitu loh ke gue, padahal kita cuma sekedar teman gitu, iya gak?
0: Kayak platonik gitu gak sih jatohnya?
1: Ini maksud lo pertemanan yang banyak atau pertemanan cuma satu?
0: Pertemanan yang, gue jujur ada yang banyak, ada yang satu. Gue ini sih kayak into them semua sih.
1: Oh, berarti kalau misalnya lo tadi nyebutin platonik friendship itu berarti per satu orang gak sih? Kayak antar lo dan siapa gitu kan?
0: Ada yang circle, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu gitu.
1: Okay. Terus kenapa tuh lo kok tiba-tiba bahas platonik?
0: Kayak mungkin beberapa orang tuh banyak yang nganggep kalau misal nih lawan jenis itu gak bisa temenan. Tapi menurut gue bisa.
1: Menurut lo bisa?
0: Karena gue beberapa teman gue juga kayak gue bisa temenan sama mereka tanpa ada romantic things.
1: Oh iya, tanpa bermaksud romantis. Iya, gue ngerti. Tapi kalau misalnya gue ya, gue kayaknya setuju juga sih sama lo, setuju aja. Karena kalau gue tipikal yang dari awal tuh udah gue tentuin gitu loh. Kalau misalnya emang gue cuma pengen temenan sama mereka, ya udah gue bakal temenan terus. Tapi kalau misalnya emang gue dari awal emang ngedeketin orang itu, ya udah gitu loh. Kalau misalnya pun nggak jadi, ya udah gue nggak bakal temenan sama dia. Dia tuh gue tipikalnya kayak gitu.
0: Kayak ini nggak sih drop deadnya Olivia. Ada intuisinya gitu kan. Kayak gue bakal cocok di romansa nih sama orang nih, tapi ada juga yang gue bakal cocok
1: kayaknya
0: sebagai
1: cuma temenan aja
0: nih,
1: gitu. Iya, gue yang kayak gitu tipikalnya.
0: Tapi kayak penting juga sih platonik itu, karena di era modern ini kan kayak kesehatan mental tuh penting kan, prioritas utama. Terus juga kayak hubungan platoniknya itu nawarin dukungan emosional gitu. Jadi bukan cuman romantis, kalau misal punya pacar dia nggak dukung kesehatan mental kita, tapi kan dia juga bisa nyakitin juga kan.
1: Iya benar.
0: Different thing sama hubungan platonik yang menurut gue itu bakal aman-aman aja sih.
1: Karena mereka nggak terikat dalam suatu hubungan tadi, iya nggak?
0: Oke.
1: Gua ngerti. Berarti platonik ini ada plus sama minusnya lah ya. Menurut lo minusnya apa? Jadi itu kan tadi plus dong.
0: Minusnya ada yang baper. Oh. kalau misal nggak terjalin, nggak, maksudnya kayak nggak berhasil lah hubungan platoniknya, ada yang baper.
1: Tapi menurut gue juga banyak yang dia malah merasa digantung gitu loh sama temennya.
0: Padahal,
1: temennya tuh nggak mau menggantung mereka. Mereka tuh kayak yaudah kita cuma temenan doang. Kenapa lo berharap sama gue gitu kan? Menurut gue kayak gitu deh.
0: Iya, kayak dia ngiranya mereka tuh sama-sama punya hubungan, ternyata teman satunya ngiranya cuma platonik doang kan.
1: Iya.
0: Karena gue ada sih cerita teman gue nih ya. Dia tuh temenan sama, sebut aja kita namanya susah nih gue ceritainnya, sebut aja Lukas lah ya.
1: Oke, coba kita Lukas ya.
0: Iya, cowoknya Lukas. Terus kayak teman gue ini namanya Wirda lah ya.
1: Wirda
0: sama Lukas nih temenan gitu kan. Terus kayak sebenarnya Wirda ini udah suka lama sama
1: si Lukas. Okay.
0: Ternyata Lukas ini cuma nganggep dia orang tuh teman juga.
1: Aduh,
0: terus
1: ini
0: juga si Lukas ini sering kayak curhat-curhat gitu tentang wanita yang dia suka ke si Wirda
1: itu
0: gitu.
1: Itu sakit banget asli.
0: Sampai ada suatu postingan teman gue ceritain ke gue, kayak dia tuh di tag di suatu video, terus kayak videonya tuh captionnya kayak bukti cowok dan cewek gak bisa temenan, ini buktinya kita ada. Terus di tag temen gue, padahal temen gue kayak woy, gue ini suka sama lo gitu.
1: Oh berarti yang nge-tag itu si Lukas tadi,
0: iya,
1: yang nge-tag si Wirda.
0: Iya, nge-tag si Wirda.
1: Itu jahat sih menurut gue. Terus tapi nggak sepenuhnya salah Lukas juga. Berarti iya, mungkin Lukas nggak tahu, mungkin Lukas bukan orang yang peka gitu kan, gitu.
0: Tapi wirannya yang keburu baper gitu, itu sih salah satu.
1: Itu bisa jadi sih.
0: Apa? Kekurangan dari platonik ini kalau misalnya ada yang baper gitu.
1: Tapi ada nggak sih, kan tadi kan platonik kan. Ada nggak sih, gue tuh kadang bingung ya, platonik sama romantis gitu loh. Jadi kayak kalau platonik itu kan sekedar dukungan emosional kan, berarti kalau romantis kan beda lagi kan, kayak kasih sayang segala macam. Menurut lo apa bedanya pertemanan yang romantis ataupun pertemanan yang platonik?
0: Apa ya, kayak romantis menuju ke hubungan romansa gitu ya?
1: Iya, itu kan berarti kasih sayang nggak sih, cinta dan segala macam.
0: Kalau menurut gue sih kayak dari interaksinya sih menurut gue.
1: Oh, udah beda.
0: Iya,
1: dari interaksi
0: beda.
1: Udah beda.
0: Lo pasti udah ngerasain kalau ini orang demen gue nih, lo pasti ngerasain gitu kan?
1: Iya lagi gue peka tau kayak gitu.
0: Iya kan, gue juga lagi kayak bakal ada apa tanda-tandanya gitu loh kalau orang itu demen sama kita.
1: Tapi lo kalau misalnya udah ketahuan, kalau misalnya ada orang yang oh ini orang kayaknya udah suka sama gue, lo bakal narik diri atau kayak ya udah biasa aja?
0: Tergantung gue suka juga apa enggak.
1: Oh, atau lo lihat-lihat dulu, pilih-pilih dulu berarti. Gila.
0: Kalau gue tuh suka sama orang tuh dari awal. Gue tipe orang yang suka dari awal, gue nggak bisa tiba-tiba suka sama orang.
1: Gue juga.
0: Kayak kalau gue misal suka nih, gue suka sama orang dari awal, terus dia juga mungkin ngerasain juga yang sama nih, jadi gue bakal mendekatan diri dong. Kalau gue misal nggak ada feeling something sama dia, ya gue bakal apa pelan-pelan menjauhkan gitu.
1: Oh, mungkin karena emang lo dia bukan tipe lo juga gitu nggak sih?
0: Kalau juga sama.
1: Gue kadang kayak gitu sih, karena ya gue bilang tadi, kalau misalnya emang gue dari awal pengen temenan doang sama mereka, ya udah gue nggak bakal switch ke romantis gitu.
0: Terus juga ada nih teman kedua, ciri-ciri hubungan platonik yang sehat ya, yang bukan romansa nih. Pertama, kejujuran dan keterbukaan. Adanya boundaries, terus saling mendukung tanpa pamrih, dan juga kayak komunikasinya tuh berjalan dengan lancar gitu, biar gak ada salah paham.
1: Biar gak ada salah paham gitu. Kalau sebenarnya gue ini cuman pengen platonik sama lo, gak pengen ke romansa.
0: Iya, karena jujur kayak sedih banget sih kalau misal kayak bertepuk sebelah tangan gitu.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: tight there. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: wanna blame. Last coming from B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing On You, tahun 2002. Dan ini jadi lagu terakhir DJ Nathan dan juga DJ Ziva ya, tahun 2002. Terima kasih untuk teman Bro 2 yang udah dengerin request ini. Salam barengan sama kita dari tadi.
1: Terakhir dari kita, Lesti Far sharing special Wellness Only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik. Kamu dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung,
0: teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Suara Indonesia.
0: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
0: 77 benar. 77 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman produser?
0: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
1: Amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
0: Kenapa?
1: Masih libur.
0: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang. Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
0: Yo,
1: segala macam gitu ya.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
0: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
0: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Om Brodua, masih sama kita berdua, Dami Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget ya. Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
0: Nyala.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di
0: Romansa. Halo, Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, Dedra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Produ, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya?
7: Sehat.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita nih?
7: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
0: Apa
1: sih, Pak? Oh, iya.
0: Apa, Pak?
3: Enggak. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus gue bilang, wah, menyala abangku. Gitu.
0: Oh, iya.
3: Jangan.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
3: Terus menyala bangku.
0: Iya, Bang. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh, misi interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari kalo November.
0: Oh, baru
6: banget. Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
6: kita
0: ya.
6: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
6: gimana? 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
6: Singkatan.
0: R.
6: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
6: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
6: Kenapa Romansa?
3: Lu aja.
0: Anjing,
3: kenapa? Gila banget. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang? Tidak
4: ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Pengen sound baru.
0: Iya.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk.

0: baru gitu. Kemarin juga
1: gitu tuh.
0: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampling kemarin gitu.
2: Iya, yeah, benar-benar.
0: Buka market baru benar-benar.
1: Manggung pertama kemarin di mana berarti?
3: Di Toles Bekasi.
1: Oh, oke. Okay. Seru, seru, seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
0: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
1: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang IP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
2: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki? Jangan.
1: Susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba nanti jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja, liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak ke sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba mampu dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
0: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya. Mm.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Mm. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Ya.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
0: Iya.
3: Rilis rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa nikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Itu dia. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wah, wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung yes, dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara,
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: begitu.
3: Jadi harga juga. Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full ternyata.
0: Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue nggak datang daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track 1
3: sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
3: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Oke. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
3: Sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja, gue nggak suka aja nih.
0: Iya sih. Benar-benar. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
1: dengar. Bener.
3: Mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa
1: dan coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Bener-bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Beda pemain gitu.
0: Bener-bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana? Tuh.
3: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
4: Ngapain tidur?
2: Iya, bukan itu. Oh, itu ke bioskop. Gantung
4: ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
3: mungkin iya. Parternya nggak suka atau apa, sendiri aja
2: ya,
3: gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau nggak mau kan.
1: Iya sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lo, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana? Menurut
4: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang lu
4: bere-bere? Oh,
0: viral berapa? Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Yeah. Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLC
1: Music Live Share.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung rusak. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD rusak.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
4: Romansa.
3: S-nya 2
1: Romansa
3: S-nya 2
1: titik underscore. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Namanya followers
1: udah banyak. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau enggak tadi biar bisa swipe up.
0: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semua tentang bola. Rudu RR Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

0: Halo Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, malam ini kamu bakal ditemenin bareng Talita Aura,
0: Bunga Syafira,
2: Najla Naila,
3: Jimmy Sahendra.
2: Kita berempat bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam

0: Point of Viral malam ini kita berempat bakal ngasih kamu beberapa tren-tren yang lagi viral. Yeah. Dan juga tadi kita udah muterin lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini sama Prodo ya. Yeah. Kalau misalkan kita ngeliat Tiara Andini nggak pernah ada habisnya, nggak pernah berhenti di FYP gue sih. Kalau kalian gimana?
1: Gue juga sih.
2: Selalu lewat mulu dia.
0: Apalagi sekarang kan dia isu-isunya bakal dikabarkan dia balikan lagi sama mantannya ya nggak sih?
1: Oh my god.
0: Tahu nggak mantannya yang punya banyak banget.
1: Hewan.
0: Nah benar.
2: Harimaunya itu ya.
0: Jadi banyak banget hal-hal yang viral belakangan ini kayak Tiara Andini tadi yang lagi diisukan mungkin bakal balikan sama mantannya dan juga mungkin dari Bunga atau Aura Talita Aura.
2: Talita ya.
0: Aura. Atau dari Najla mungkin mau ngasih trending apa nih yang lagi rame di FYP kalian?
3: Jadi di malam hari ini kita akan ada dua segmen ya teman-teman dua. Yang pertama tuh ada trending topic. Topik malam ini kita akan bahas tren tari semut. Kayak kenapa sih anak-anak ini pada ngesot kayak semut ya?
1: Ngesot gimana sih?
3: Iya kan? Pada penasaran pasti kan?
1: Jujur penasaran.
3: Dan yang kedua ada apa lagi nih Talita?
2: Ada Cioci DS3.
0: Kok? Cioci?
2: Iya Cioci.
0: Oke, okay. Thank you.
2: Nah di sini tuh banyak banget loh yang nanya, kok tiba-tiba semua orang tuh jadi detektif Sherlock Holmes kali ya?
3: Oke.
1: Nah, segmen selanjutnya nih ya ada trending checklist. Nah, di situ kita bakal bahas tentang foto pakai digicam yang tren lagi nih. Jadi beneran nostalgia atau cuman FOMO nih teman Pro 2?
0: Oke, teman Pro 2 tadi trending ada 3. Yang pertama tadi tari semut, juga COC sama
3: ada tentang digicam itu FOMO atau memang nostalgia sih gitu. Dan ya kita bakal seru-seruan ya pokoknya cuma di POV.
4: Point of Fire.
5: Kampung, Reguler Rimbang Lampung.

0: Point of Viral di Senin malam ini masih nemenin kamu. Kita iya. Berempat gak bakal ngasih kamu trending-trending yang mungkin pernah lewat di FYP kamu ya Teman Pro 2 ya. Tapi gue mau nanya dulu nih, kabar kalian bertiga dan juga Teman Pro 2 di rumah gimana nih kabarnya? Kalo atau mungkin ada Teman Pro 2 lagi di jalan, mungkin bukan di rumah kali ya.
1: Iya kan, siapa tahu habis pulang kerja.
0: Bener, kayak gue, enggak ya?
1: Oh, iya kan, emang lelaki karir banget.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Pulang gimana kerja nih? Langsung siaran ya.
1: Kabar Talita gimana nih malam hari ini?
2: Kalau malam hari ini gue seneng banget ya, karena ngobrol malam ini sama Teman Pro 2. Bareng Kak, bareng Jimmy, bareng
0: Najla. Basi.
1: Aduh. Kalau Bunga gimana?
2: Kalau gue jujur gue lagi sedih.
0: Sedih kenapa?
1: Kan ada pacar, kok sedih sih?
2: Sedih ditinggalin pacar.
0: Oh bener, ditinggal kemana?
2: LDR ya? Iya kita lagi LDR.
0: Oh, oh LDR-nya dari mana nih? Dari Pohoman ke Kota Bumi kah?
2: Enggak, dia lagi jalan ke Jakarta.
0: Mungkin
2: dia lagi dengerin kamu kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Oke, Jimmy gimana Jimmy malam hari ini Jimmy?
0: Luar biasa, semangatnya masih ada.
1: Oh, okay. Kok kayak casis-casis gitu sih?
0: Iya, gue ngelihat sekarang kan kalau misalkan trending, tadi kita ngebahas udah ada COC itu kan. Gue tuh ngelihat mereka tuh udah ada universe yang berbeda gitu loh.
1: Oh iya, kalau kedinasan ya?
0: Iya, makanya gue ngerasa kayak vibes-vibesnya tuh kayak sedikit berbeda, ada pasti kayak...
2: Casis banget.
1: Semangat pagi gitu kan.
0: Malam dong. Oh, iya. Selamat malam.
2: Kalau Najla gimana nih?
1: Alhamdulillah.
2: Sedih.
1: Senang.
2: Oh senang.
1: Senang karena senang.
2: Kenapa tuh?
1: Gue balik lagi di sini nemenin Teman Pro 2 ya. Supaya Teman Pro 2 enggak sendirian yang lagi jalan di mobil kan. Jadi ya kita tetap harus happy ya teman-teman nemenin Teman Pro 2 gitu dimanapun kalian berada Teman Pro 2.
2: Ya. Dan buat Teman Pro 2 yang mau request atau titip salam sama kita, boleh banget ya Teman Pro 2. Langsung aja hubungin kita di WhatsApp kita 0817-9925-925 atau di Instagram kita di pro2@pro2bdl
0: Teman Pro 2. Kita tungguin sampai dengan jam 10 malam nanti.

0: lagi.
1: RRI Bandar Lampung.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: itu dia lagu dari Shawn Mendes.
1: Ya oke. Okay.
2: Kenapa tuh? Kenapa? Shawn Mendes ya kenapa?
0: Shawn Mendes ya seru banget ya lagunya.
1: Okay. Seru banget.
3: Seru banget.
1: Ngomong kita mau masuk ke segmen berapa nih?
0: Sip. Nah setelah ini kita bakal masuk ke segmen trending topic. Trending topic. What's hot? What's new? What's on it? Point of view. Oke,
3: okay. asik, jujur,
1: gambarnya enak banget.
0: Ngomongin soal lagu
1: apa tuh?
0: Shawn Mendes tadi, dan semakin paling as.
3: Calling.
0: Oke, bentar.
3: Izin banget nih,
1: kenapa tuh?
3: Dikit boleh nggak? Itu keganggu banget ini.
0: Oh, gede banget ya?
1: Keras banget suaranya.
3: Mundur dikit gitu, nah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oh iya. Yeah.
3: Pas kan, enak kan?
0: Enak.
1: Ngapa tuh ngomongin lagu ini, kenapa sih?
0: Ini lagunya katanya tentang...
1: Apa ya? Ini
0: apa
1: tuh?
0: Tentang apa? Di hubungannya tuh nggak ada yang ngehalangin kita.
3: Oh, ada enggak ada yang ngehalangin.
0: Iya, di antara kita berdua tuh enggak ada yang ngehalangin kita.
1: Oh, jadi kayak lancar-lancar aja gitu hubungannya.
0: Lancar-lancar aja. Relate enggak? Okay. Di kalian ada yang ngehalangin enggak ya?
3: Enggak.
0: Dihalangin banget.
3: Banyak penghalangnya.
0: Oh, banyak
2: bahaya, bahaya.
0: Kalau lu, Bung?
1: Kalau gua kayaknya relate deh.
0: Oh, ada.
1: Oh, gitu.
0: Selain okay. Butterfly era, butterfly apa lagi? Enggak ada.
1: Enggak ada. Pokoknya seneng aja lah.
0: Geli-geli di perut ya, semut-semut gitu.
1: Semut-semut. Geli semut deh, ngomongin semut ya.
3: Gue jadi geli semut.
1: Gue baru denger sih.
3: Geli semut.
1: Baru denger ya ta. Tapi ngomongin semut ya, gue tuh jadi keinget deh akhir-akhir ini ya. FYP gue itu isinya joget semut. Lo orang pada tahu nggak?
0: Joget semut.
1: Joget semut. Gimana? Oh,
2: tahu? Bisa dipraktekin nggak? Gimana?
1: Gimana ya gini? Yang nonton kelihatan sih yang nonton.
3: Wow,
1: ramai banget.
0: Emang gimana sih tari semut itu?
1: Tariannya nih.
0: Yang bikin rame itu apa?
1: Jadi yang bikin rame nih ya sih. Awal mulanya tuh dari anak-anak sekolah nih ya, pakai kostum hitam. Terus tuh mereka nih anehnya tuh tariannya tuh kayak ada yang nyesot di lantai kayak ngerayap di semut gitu.
0: Ngerayap di semut.
1: Ngerayap di semut. Gimana tuh? Enggak kebayang gua.
0: Ngerayap kayak semut. Ya?
3: Si trendingnya tuh bisa rame tuh kenapa? Karena ekspresi anak kecil itu sih.
1: Iya sih. Kan, iya
3: kan,
1: lucu.
3: Bengong doang sambil joget-joget gitu.
0: Terus pantatnya geol-geol ini.
3: Iya,
1: ya. Mana tapi kostumnya misalkan, tuh kayak semut enggak sih kostumnya?
3: Ya iya, masa lu.
2: Kalau kostumnya paus aneh sih kata gua.
3: Beda lagi.
0: Goyang paus.
2: Goyang dumang.
0: Oh bukan.
3: Enggak
0: ya.
3: Ada yang nge-give dong kalau enggak ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari trending itu tuh ada beberapa yang kayak bikin apa konten yang sama tapi dengan ciri khas yang berbeda.
1: Iya,
3: gitu.
1: Versi yang berbeda.
3: Ada yang dibikin kayak jaipong-jaipongan gitu.
1: Iya, betul.
3: Ada yang buat sama teman-temannya. Ini ntar bakal ada juga nih teman-teman.
1: Kayaknya iya, kayaknya gue nanti bakal ya? Buat ya, deh sama teman-teman gue. Iya.
3: Tapi kalau misalkan dari Bunga, tau gak sih itu asal usulnya kok ada gitu?
1: Asal usulnya ada itu awalnya ini kayaknya dari pensi anak-anak SD. Terus mereka pakai baju kostum semut. Habis itu mereka nari. Ya udah narinya kayak gitu. Kayaknya itulah pencetus adanya tari semut.
0: Jadi banyak yang regret ya.
1: Iya,
0: jadinya rame di TikTok. Orang-orang dewasa juga buat ya. Jadi bukan anak-anak doang.
1: Heeh.
0: Lu juga buat enggak?
1: Gue tadi buat sih sama teman-teman gue.
2: Jadi beneran se-viral itu ya ternyata. Tapi jujur gue gak tahu sih. Karena belum lewat deh kayaknya di FYP gue gitu.
3: Mungkin kalau misalkan belum lewatin aja bisa gak kita puterin sekarang?
2: Iya sih bisa, biar teman pro dua yang gak tahu juga jadi tahu gitu. Coba nih, ada ya, gak satu, nih soundnya?
3: Oke, enggak ya. Oke, naik lagi.

0: Kan ada lagu jangan apa itu ICU Monster. Ayo ayo. Lanjut. Aduh, tangga. Itu kenapa aduh. Ya?
1: Please wait. Aduh. Please wait katanya.
2: Tunggu ya teman Brodo ya, masih magang kita semua ini. Mungkin karena tadi kan kita relay itu.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalkan kita ngelihat tadi kan ada sedikit-sedikit kedang-kedung-kedang kedinginan udah kerasa lah ya.
1: Udah kerasa banget, pengen gel-gelnya abis ini.
2: Gel-gel, getok-getok
1: gitu. Ketidur, ya. Pas tidur kebayang-bayang nih.
2: Oke,
1: siap.
2: Tadi lu. Oke, cukup. Nah, satu, dua, tiga, yuk.
3: Sekedung keding, padung ding dung padung king. Sekeding sekeding, padung ding dung padung king.
0: Oh, udah. Oke, ada WM-nya gitu ya.
2: Dan tadi gue ngeliatin bunga ini udah mau gerak.
0: Jujur gue udah gerak.
2: Kenapa? Pertanyaan gue kenapa loh dari
0: tadi? Karena seru jujur ya. Karena lewat terus di FYP. Gue jadi jujur endo. Mana tadi gue dengerin lu juga kayaknya di FYP lu lewat terus kan?
2: Makanya. Gue kalau misalkan ngeliat yang keren-keren kayak gitu tuh berasa tuh kayak pengen buat tapi gue malu.
1: Kenapa malu?
0: Kenapa
1: sih?
0: Malu?
2: Kan dengar temennya.
1: Brazil kemarin buat?
2: Gak bisa.
1: Oh gak bisa juga.
2: Karena gue gak bisa joget kayak gitu.
0: Gak bisa joget. Tapi tadi kan kita udah dengerin soundnya nih ya. Terus ada lagi yang lucu nih.
4: Apa tuh yang lucu tuh?
0: Dari komentarannya tuh lucu banget.
4: Komentar netizen. Tapi emang iya sih, di setiap video tuh pasti kayak gitu gak
0: iya,
4: sih?
0: Iya pasti.
4: Kayak videonya tuh lucu, tapi pas lo buka komentarnya lebih lucu lagi.
0: Iya kan? Bahkan ada juga kayak beberapa video yang gak lucu, tapi pas buka komen tuh lucu
4: iya.
0: banget.
4: Iya kan? Benar. Kali ini apa nih komentar lucunya nih, Bong?
0: Jadi pertama dari Ed Pita. Ini kayaknya
4: Pita.
0: Second account ini. Aku nggak kayak gini kayaknya ya. Yang pertama dia komen kayak gini. Pelan-pelan sekedung sekedingku. Lucu banget. Ya, terus yang kedua ada apa nih, Tak?
1: Di sini ada dari Aunties. Oh, kayaknya auntinya ya.
0: Auntinya.
1: Takut tiba-tiba kentut katanya.
4: Bahaya ya. Bahaya ya. Lagi perform tiba-tiba ada suara. Keren
1: kata ya.
4: Aduh. Bahaya.
1: Terus ada apa lagi nih, Jimmy?
2: Oh gua. Ini dari Ed Rahen. Dia bilang pelan-pelan semut kecilku.
0: Semut kecilku.
1: Gemas banget. Kita baca komennya aja gemes ya dengernya.
4: Terus yang terakhir ada juga nih komen dari Ed A. Aneh banget sih namanya. Emang user-user dari platform tuh emang aneh banget ya. Katanya demi apapun ini lucu banget, gemes. Tapi gue akuin iya sih, gue ngeliat videonya barusan
0: iya
4: kayak
0: barusan lihat.
4: Oh my god, begeol-geol
0: kan.
2: Tapi kalau gue ngeliat sekarang dengan tren yang mereka joget-joget kayak gitu beda banget waktu zaman gue lagi perpisahan TK SD gitu.
4: Kalau lo apa dulu?
0: Iya,
4: gimana?
0: Kalau lo apa?
2: Gue sempet yang nyanyi kayak
4: Cowboy Junior.
0: Jadi boy band.
2: Tahu nggak sih yang lagu yang ku gendong tas merah?
0: Oh, tahu.
2: Puisi segala macam.
0: Oh my god.
4: Beda ya.
0: Eh, tapi cepet gue keren tau.
4: Apa?
0: Maaf ya. Gue dulu SD mainin angklung satu angkatan.
1: Wow. Keren banget.
0: Satu angkatan.
4: Satu angkatan berapa sih isinya?
0: Aduh lupa ya.
2: Iya, sambil sekedang sekedong gak?
0: Enggak.
2: Kalau dipikir-pikir ya benar sih, makin kita kesini kreativitas itu makin ada banget kan. Apalagi yang sekarang tuh gue ngerasa Gen Z semua gak sih yang rata-rata jadi guru.
4: Iya, gurunya Gen Z. Pokoknya pemegang ya. Dunia saat ini adalah Gen Z.
2: Gitu kan.
4: Oke.
1: Oke.
2: 4 menit lagi.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan kita ngelihat juga tadi kreativitas dari guru dan juga teman-teman dari anak-anak TK tadi punya banget hal-hal lucu dan menarik gitu kan dari program yang sekarang gitu kan.
0: MBG.
2: Enggak dong.
0: Kok jadi MBG?
2: Apa MBG? Coba kasih tau.
0: My bini gue. My baby girl.
2: Atau apa lagi? MBG, apa lagi?
4: MBG. My boy gue.
2: Oke, okay, ada satu lagi.
0: Apa?
2: My bestie gue.
0: Oke.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari ajang tenis Wimbledon 2026. Petenis muda asal Filipina Alexandra Ayala sukses membuat kejutan besar setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek di babak ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karir Ayala dan membuatnya mencatat sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2, kembali lagi bersama kita berempat di POV,
1: Point of Viral.
0: Nah, kalau tadi nih ya, kita udah bahas tren joget-joget semut yang lagi viral.
1: Adik-adik gemes itu.
0: Adik-adik gemes itu. Terus sekarang nih, gua tuh aneh.
1: Kenapa
0: tuh? Aneh karena
1: apa yang aneh?
0: Akhir-akhir ini Instagram gua tuh kenapa sih isinya mirip-mirip semua gitu?
1: Apa yang mirip?
0: Kayak yang gua baca tuh isinya pasti kayak nyariin biodata orang, kan kayak janggal ya. Kenapa biodata orang tuh dicariin gitu, kayak siapa sih dia, dari kampus mana sih, kok bisa sepintar itu?
1: Wah, kok bisa sepintar itu? Artis.
2: Oh. Artis lah.
0: Siapa sih
1: artis
0: ini?
1: Artis mau dicari.
2: Ngomongin siapa sih?
3: Ngomongin siapa? Gue ngerasa malah Talita kayak ngejulit artis. Maksudnya artis lo.
0: Nanya, itu nanya.
3: Oh,
2: oke. Okay. Lagi ngomongin siapa sih?
0: Jujur gue juga bingung kayak kenapa tiba-tiba netizen nih tiba-tiba jadi detektif dadakan. Dan mereka nih sibuk nyariin biodata orang yang tentunya gue tuh
1: nggak tahu
0: gitu.
3: Tapi netizen itu jago banget sih emang, kayak dalam mencari informasi yang bahkan kita nggak tahu, kayak bahkan jejak digital dari artis-artis yang mungkin lagi happening gitu ya, pasti langsung keulik kayak ih ternyata dia pas SMA pernah nih dulu pacaran sama si ini kayak kok bisa gitu loh.
0: Jadi keren banget sih.
1: Jadi netizen ini sebenarnya lagi nyari peserta dari COC.
0: Oh,
2: apa itu COC?
0: Apa itu COC?
1: Class of Champions.
0: Ulangin dong, Pak.
1: Class of Champions.
0: Asik.
2: Ini yang ajang lomba pintar-pintaran itu ya?
0: Iya, pintar itu
1: sih. Jadi netizen tuh
2: enggak gue banget ini.
1: Lu kan casis banget nih.
2: Casisnya aja.
1: Ya rame banget nih, jadi netizen tuh nyari nih siapa sih kok pinter banget, mungkin cakep banget gitu kan.
3: Kalah-kalah lo Talita. Tapi memang ya pesona orang pinter itu menurut gue ya lebih beda daripada orang yang cakep, setuju gak sih?
1: Setuju banget lagi.
0: Kayak pantas aja gak sih mereka nih jadi penasaran, karena mungkin ada yang ganteng terus pinter kan plus-plus gitu ya.
2: Waduhin lo, ngomong sekali lagi.
3: Coba
1: LDR.
0: Jangan dong.
3: Patutnya tadi lagi sedih LDR, tiba-tiba dia udah ngelirik aja nih yang baru.
0: Ya,
3: nih.
0: Maksudnya kan ya pacar saya gitu ya.
3: Oh, bisa
2: ada
3: masuk.
2: Pacar
3: juga
2: disini. Enggak.
1: Lagi dengerin ya?
0: Mungkin ya.
1: Tapi gue salut sih sama netizen. Dalam waktu sejam itu tuh mereka udah bisa nemuin informasi soal pesertanya ini, kampusnya di mana, prestasinya apa, organisasinya apa, pacarnya siapa.
3: Gak diraguin lagi ya kekuatan netizen.
1: Iya,
3: ya.
1: Takut deh nanti aku dicari ya.
0: Stalker handle pun kalah sama netizen.
2: Kalau ketawa.
1: Gak apa-apa. Siapa tuh teman Pro 2 ada yang stalking gua kan?
3: Pede tuh. Artis loh.
0: Ngomongin COC nih ya, kalian ngikutin banget gak sih COC dari season pertamanya?
2: Gue season pertama dan kedua aja.
0: Kedua
2: ketiga
0: aja?
2: Belum.
0: Iya gue juga sih. Tapi gue liat-liat ya, katanya di season ketiga ini ada sekolah kedinasan juga ikut.
3: Jujur mengejutkan sih.
0: Mengejutkan gak sih?
3: Wow banget.
0: Terus gue juga liat ya, ada kayak video mereka tuh ngerjain soalnya sambil lari.
3: Iya, lari. Iya, kayak di FYP gue kayak wow bisa ya gitu, apa nggak capek gitu,
0: apa nggak ke distract juga nggak sih otaknya?
1: Berarti 1+1=2 gitu.
2: 2+2=4. Oke.
0: Nah, saking banyaknya prestasi mereka nih ya dari anak-anak kedinasan juga peserta yang lainnya nih, banyak juga nih komen-komen yang lucu dari postingan yang mereka buat gitu.
3: Apa tuh?
0: Yang pertama itu kayak ini lebih ke respon netizennya sih.
1: Oke.
0: Respon mereka pas ngeliat videonya, ada yang ngomong kayak gini, umur segini mah gue masih rebahan.
2: Gue curiga yang komennya umur berapa.
3: Ini berapa sih yang nonton umur berapa sebenarnya?
0: Kayaknya milenial.
3: Bisa jadi sih, mungkin ya. Terus ada juga katanya yang komen, gue baca biodatanya sambil nangis. Tapi nangis. Jujur loh teman-teman gue juga, tau gak sih Jel, gue nih nonton COC tapi gue tuh nangis doang. Karena gue ngerasa, kok gue kayak nggak berguna banget hidupnya gitu, insecure ternyata.
2: Yang komen kalau gue sih lagi posisi kayak gitu lagi mikir besok mau makan apa ketimbang mikir mau ngitung.
0: Gitu. Dia juga iya sih benar ya. Benar
2: kan? Ketimbang apa sih mikirin hitung-hitungan kayak gitu, mending gue mikir nih besok makan apa ya gue ya.
0: Iya lagi. Terus di sini juga ada komen, aku tuh sama dia tuh sama-sama manusia ya kayaknya.
2: Dia meragukan.
1: Meragukan dirinya sendiri.
0: Dia aja meragukan banget ya.
1: Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, seru juga sih ngeliat tren yang kayak gini nih ya. Jadi nggak cuman tren joget-joget doang, tapi yang rame ini malah mahasiswa yang berprestasi, keren sih.
3: Memotivasi lah ya.
1: Memotivasi.
3: Jadi akhirnya banyak orang yang penasaran dan kagum gitu, dan termotivasi supaya gimana sih caranya supaya gue pintar kayak orang-orang
1: bisa
3: yang ikut
1: ngembangin diri lagi.
0: Tapi jangan sampai overthinking ya. Perkara ngelihat biodata orang kita jadi overthinking, aduh gue bisa nggak ya kayak gitu. Karena yang kita lihat di sosmed itu kan beda ya. Cuman bagian kerennya doang.
1: Iya. Karena kita juga enggak tahu tuh berapa kali mereka harus begadang, berapa kali mereka gagal, atau seberapa panjang proses mereka tuh jalanin.
0: Apalagi yang kasis-kasis kan? sambil lari, olahraga, belajar.
2: Kalau kita ngelihat dari sosial media sama yang asli kan beda banget.
1: Iya, pasti ada perjuangan yang
2: sama halnya kayak Najel kemarin cerita sama gua tuh. Dia habis ketemu sama orang dari sesuatu aplikasi gitu.
0: Wow, apa tuh?
2: Cakep banget gitu. Masih. Kan. Tapi pas ketemunya
0: apa? Wak wow.
2: Wak wow.
0: Jangan ya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Ya, Teman Pro 2 masih barengan kita berempat ya Teman Pro 2 ya. Suara gua masuk enggak sih? Enggak ya?
1: Masuk.
0: Cek. Masuk. Kita udah ngebahas trending checklist ya. Boleh enggak jelasin dulu trending checklist ini kayak gimana sih, Talita?
1: Jadi di trending checklist ini kita bakal nanya seputar sebenarnya beberapa yang lagi viral-viral nih. Namanya juga trending checklist, yang trending-trending. Nah, di trending checklist kali ini kita tuh bakal bahas soal kamera digicam yang lagi rame. Sebenarnya itu tuh FOMO aja atau cuman
2: nostalgia. Okay. Tadi kita habis dengerin What Makes You Beautiful dari One Direction ya. Jujur gue tuh kalau denger lagu ini bawanya tuh inget kalau gue abis foto-foto cantik, karena feel like oh my god, gue beautiful banget.
3: Beautiful.
1: Oke. Ngeliat foto lo tuh berbunga-bunga ya?
2: Iya, berbunga. Sesuai nama.
1: Kalau gue akhir-akhir ini ngeliat TikTok, Instagram, ngeliat apalagi postingan lo ya Bunga yang pakai digicam lo itu kayaknya
0: kamera
1: lo itu rasanya tuh FOMO sih gue.
2: Oh, lu FOMO.
1: Kalau gue FOMO sih.
2: FOMO-nya kenapa sih emangnya, Talita?
1: Bagus ya foto gue. Foto dia bagus banget. blooming gitu.
2: Tapi kalau menurut kalian ya, foto pakai digicam itu gimana sih, estetika atau kayak apa sih, jadul banget gitu? Menurut Bunga gimana?
4: Gue ya emang ada sedikit jadulnya, tapi menurut gue itu yang bikin jadi estetik.
1: Itu yang ramenya ya, yang bikin rame.
2: Menurut lo gimana, Talita?
1: Bagus sih ngeliat foto Bunga, blur-blur gitu. Kan
2: foto gue nih, yang gue tanya,
0: curiga gak? Beneran ini mah.
2: Lu suka ya sama gue? Bahaya jujur.
1: Menurut gue untuk nyoba pakai kamera itu kayaknya sangat pengen nyoba ya. Karena bagus banget.
2: Kalau lu Najla pernah enggak sih nyobain digicam?
0: Enggak, sebelum lu nanya ke Najla, gua ngasih tau nih sama lu. Najla tuh dari dulu suka banget foto dan dia pakai itu. Lu tahu sih tutupan kamera Canon
2: kayak
0: gini.
2: Di Facebook. Iya. Tren 2016 enggak sih?
1: Iya. Berarti ngikutin tren banget ya.
0: Iya.
2: Harus.
0: B5 tuh kayak gitu. Suka banget yang kayak gitu.
2: Lu pernah enggak sih kayak gitu pakai Canon juga?
1: Enggak pernah sih gua.
2: Jujur itu pada zamannya ya kayak kekinian banget.
1: Iya sih, jadi kayak ngerasa keren banget. Berarti gua dulu lumayan kudet ya.
2: Dulu kalau gue tahu ya.
0: Dulunya lu kapan emang? Dulunya lu ini. Apa kita orang ketuaan? Enggak ya.
2: Tapi memang ya menurut gue kalau digicam tuh estetik sih. Kalau menurut gue pribadi ya. Dan gue juga tipikal orang yang lumayan seneng lah pakai digicam. Walaupun gue gak punya, gue nyewa gitu. Karena sekarang kan banyak banget ya tempat sewaannya gitu. Iya.
1: Terus juga digicam tuh kan banyak sih yang jual pre-love kan.
2: Iya, bener.

0: Sedangkan kalau di aplikasi kita apa ya, bisa
1: mungkin
0: auto gitu.
1: Mungkin yang mau nyoba-nyoba kali ya, pakai itu daripada keburu kebeli ternyata enggak suka.
2: Kalau Bunga budget tadi kan punya atau pernah?
3: Gue pernah nyewa sih.
2: Pernah nyewa. Tapi kalau misalkan gue nanya sama lu, apa yang lu cari dari foto pakai digicam itu? Apa bedanya sama handphone? Menurut gue lebih bagus handphone
3: sih,
2: gak
3: lebih
2: sih?
3: Bagus handphone.
2: Banyak filternya segala macam.
3: Lebih HD ya?
0: Lebih HD, jujur
2: HD.
0: Kualitasnya
2: HD.
3: HD dong. Jujur kualitasnya sejauh ya, tapi kayaknya gue FOMO sih jujur.
2: Gue FOMO.
3: Karena gue ngeliat temen gue tuh kayak, ih bagus nih, mau deh cobain juga. Tapi ternyata pas gue cobain beneran bagus gitu.
2: Tapi kalau gue sendiri lebih suka foto pakai digicam itu karena gue suka filternya sih, kayak blur-blur gitu, ada bintik-bintiknya gitu.
3: Blooming-blooming, ya, tone warnanya tuh
2: ketimbang yang HD aesthetic banget.
3: Feel-nya tuh nostalgia banget ya.
2: Gitu, teman Pro 2.
3: Jadi, teman Pro 2, kalian lebih suka foto dari kamera?
2: Kenapa kamera apa? Talita. Tanya kayak yang benar.
3: Kita tanya yang benar ya. Teman Pro 2 suka hasil foto yang khas nostalgia atau jangan-jangan kalian cuman ikut tren aja nih yang lagi rame kayak gue?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, teman berdua. Kembali lagi bersama kita berempat, gua Bunga,
1: Talita Aura,
2: Najla Naila,
3: Yusuf Hendra. Ya, yes, teman berdua, tadi kita udah ngebahas masalah trending checklist. Yang tadi kita ngebahas masalah
1: Digicam.
3: Trending FOMO atau nostalgia. Tadi kalau... juga udah nyampein juga ke teman berdua, itu tuh menurut pandangan dari teman berdua tuh suatu hal yang mereka pengen banget atau sekedar FOMO-FOMO aja ya, Bunga ya. Dan kita juga tersambung dengan salah satu pendengar Pro 2. Udah kesambung belum?
4: Halo, Kak.
1: Halo.
0: Halo, halo.
3: Selamat malam.
1: Halo.
5: Kedengaran suaranya?
3: Halo.
1: Oke. Halo, dengan siapa di sana? Siapa di mana?
5: Dengan Maki.
0: Maki. Oke, Maki. Halo, Kak Maki.
3: Jangan dimaki-maki. Ya,
0: jangan dimaki. Jangan dimaki. Gimana nih, Kak, kabarnya?
1: Kabarnya dulu.
5: Alhamdulillah.
3: Makan, Kak Maki.
2: Kayaknya lemes banget ya, Kak Maki ya.
0: Dimin ini. Maki gaya. Dari mana nih?
3: Gaya. Oh. Enggak dijawab ya. Enggak
0: kedengeran gak ya ini Maki kita halo, ngomong.
3: Halo.
5: Kedengeran sih, tapi kayak putus-putus gitu.
0: Oh, putus-putus.
3: Lagi di mana? Lampung Selatan ya?
2: Apa di Lampung Tengah?
5: Jauh banget ya.
2: Lampung Barat.
5: Nah, aku asli orang Lampung. Balang.
0: Oh, Balang.
3: Balangnya di mananya, Kak Maki?
5: Ih, mau tau banget atau mau tau aja?
3: Banget.
0: Hati-hati.
5: Adalah nanti pokoknya. Dijemput
3: loh. Adalah
5: daerah
3: pokoknya.
5: Situ pokoknya.
0: Oke, di situ lah ya pokoknya ya.
5: Iya.
0: Nah, oke. Tadi kan kita udah bahas nih soal Digicam. Kalau gue nih tadi kan gue tim Digicam banget, sedangkan Talita nih tim
1: HP banget.
0: HP aja lah ya.
1: XD.
0: Jadi gue jadi penasaran nih sama Kak Maki ya. Kak Maki pernah nggak sih pakai Digicam atau bahkan kakak punya Digicam sendiri atau enggak?
5: Kalau aku sendiri, aku punya Digicam. Kebetulan Digicamnya tuh peninggalan dari kakak aku yang sebenarnya sempat hilang beberapa waktu dan tiba-tiba tuh ada lagi dan kayak penemuan yang oke banget sih menurut aku untuk seseorang yang suka foto-foto lah ya.
0: Berarti punya ya. Jadi kapan sih kakak terakhir kali pakai Digicam kakak?
5: Mungkin seminggu yang lalu, lumayan sering sih untuk pakai Digicamnya karena kan tuh punya pribadi ya, jadi kayak mau pakai kapan aja mah bisa gitu.
0: Jadi lo tim Digicam banget nih daripada HP?
5: Lebih tergantung kayak occasion ya, kayak misalnya nih gue butuh sesuatu hal, bukan satu hal sih, dokumentasi yang hasilnya tuh kayak rada vintage gitu. Gue prefer pakai Digicam. Kamera, karena kalau pakai Digicam, sorry. Karena kalau pakai Digicam itu kayak punya nilainya sendiri kalau menurut gue ya.
0: Oh, jadi
5: 50-50. Karena kalau misalnya pakai handphone itu kan ya udah aja gitu loh, ya HD aja gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pakai kamera tuh kayak ada nilainya aja gitu, kayak ada kesan vintage-nya sih.
2: Berarti menurut Kak Maki penggunaan Digicam pada zaman sekarang ya terutama itu tuh merupakan nostalgia atau FOMO sih?
5: Lebih ke nostalgia sih, dan kalau dibilang FOMO menurut gue juga FOMO yang bukan ke arah jelek gitu loh. Jadi kan kayak mengenang kalau misalnya dulu tuh kita punya alat dokumentasi yang selucu dan semenggemaskan ini gitu.
2: Oke,
0: makasih ya Kak Maki udah mau ditelepon kita malam ini. Nah, maaf ya udah ganggu waktunya Kak Maki.
5: Oke, terima kasih juga.
0: Nah, buat teman Pro 2 sendiri gimana nih? Kalian tim Digicam atau HP? Boleh banget ya kalian spill di WhatsApp kita di
2: 0817925925
0: atau Instagram kita di @pro2bdl atau @broadcasterakademi.pro2.

0: tanggal 19 Juli mendatang. Jika kesempatan ini terwujud, dia berpotensi tampil bersama musisi dunia seperti Madonna, Shakira, dan BTS dalam pertunjukan spesial di Ajang Akbar tersebut. Namun, hingga saat ini, kabar tersebut baru sebatas laporan media TMZ dan belum ada konfirmasi resmi dari FIFA maupun pihak Justin Bieber. Itu dia fresh info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: And I'll write your name.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
3: Cintai produk Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Produk RRI.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, terima kasih kamu udah dengerin kita berempat dari jam 10, dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam ini. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada cerita penutup hari barengan Anggala Besa. So, terakhir dari kita,
0: last device share and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

0: sekolah, Rudu RR di Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

92,5 Projo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Projo, ini waktunya untuk Angga Labesa. Dengerin cerita kamu cuma di cerita penutup hari.

Lawan waktu dan jarak teman Pro 2 dari Bernadia. Emang susah banget ya kalau udah urusannya soal waktu dan jarak, komitmen aja gak cukup teman Pro 2. Banyak hal yang harus dipertimbangkan biar hubungan kamu tetap lancar dan juga tetap bisa berhasil dan ada di jalurnya teman Pro 2 ya. Kira-kira kamu pernah gak sih merasakan hubungan LDR harus lawan waktu dan jarak? Kalau lawan orang sih gampang ya mungkin ya, karena kan kita tahu ada sosok dan bentuknya. Kalau lawan waktu dan jarak butuh harga yang mahal dan juga sumber daya yang banyak untuk kamu bisa mengimbangi orang itu. Kayak misal dia baru bangun pagi ini, sementara kamu udah mau tidur. Jadi mau gak mau harus ada penyesuaian yang harus dilakukan biar hubungan tetap lancar teman Pro 2. Ceritain hubungan LDR barengan sama Angga malam hari ini cuma di Cerita Penutup Hari.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

92,5 Projoir Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, Last Division and Expressionist only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bawa setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu, Rujuera Ribet Lampung.

0: pribumi, Indo ataupun asli, bukan jalan yang bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan.
1: Hei, Nyai Lifeba.
0: Begitupun mereka yang mengaku terperancang, berpendidikan, bergaya dan berbahasa Eropa.
2: Pernah dengar potongan dialog barusan? Itu adalah potongan film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramudia Anantatur. Bumi Manusia yang pertama kali menggema pada tahun 1980 bukan sekedar novel. Ia adalah kesaksian zaman, potret luka dan cinta dalam pergulatan kolonialisme. Lewat mata Mingke dan suara-suara yang tak ingin dibungkam, kisah ini menyeret kita ke masa-masa ketika kata-kata adalah bentuk paling murni dari perlawanan. Gue DJ Jema, mari menyelam ke kisah Bumi Manusia. Dengerin terus Sore Ceria.
3: Terus Sore Ceria.
4: Kamu, Rara Ribet Lampung.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
0: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Terbaik kamu, berwarna ribet lampu.

0: siapa yang suka banget sama kismis? Yang biasanya ada di roti, martabak, dan makanan lainnya. Tapi kamu tahu gak sih dari mana asal kismis? Kismis adalah buah anggur yang dikeringkan, dan karena proses pengeringannya ini, kismis terasa lebih manis. Pasalnya, dalam proses pengeringan tersebut, gula dalam buah anggur mengkristalisasi, dan jadilah kismis yang manis seperti sekarang. Dan kerennya, salah satu khasiat kismis adalah menghilangkan bakteri bau mulut karena mengandung asam oleanoik. Asam ini juga dapat melindungi gigi dari pembusukan dan plak.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya?

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 7 bulan Juli 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Liza Karyana akan menyampaikan program acara yang sudah kita siapkan di 92,5 Pro 2 RDW Lampung pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada atau Selamat Pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di santai siang dari 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terus dilanjutkan dengan suara ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan di malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RDW Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Badan Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
10: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak

0: lagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silakan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaman Qur'an. Di Semarang ada berapa?

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau gak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Quran. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Halid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

Teman berdua, gimana pagi harinya ya di hari Selasa ya? Enggak ya Allah, kemarin baru aja kita menjalani hari Senin ya, sekarang udah masuk hari Selasa. Ya ayo tetap semangat ya di pagi hari ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah gitu ya, dengerin kita, jangan lupa sarapan ya teman berdua, karena sarapan itu penting banget ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan, mungkin lagi berkendara, semoga hati-hati ya, semoga sampai tujuan. Semoga sama-sama tujuan ya. Karena emang kalau dari sini kelihatannya agak-agak masih berembun ya. Nih udah. Buat kalian yang mungkin lagi siap-siap gitu ya, untuk berangkat ke sekolah gitu ya, ataupun berangkat kuliah atau berangkat kerja, tetap semangat, jangan lupa sarapan, jangan lupa pakai sunscreen ya, karena bakal kayaknya kemungkinan bakal panas, jadi tetap harus pakai sunscreen, lindungi diri kita gitu ya. Dan sambil dengerin kita di 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
5: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
4: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
5: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
4: Emang ada jurusan apa aja di situ?
5: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
4: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
5: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami